Shalom, 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang dibagikan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bapak Andre Palar Setiawan, shalom. Jangan bergantung pada tilikan nasib atau mengetahui hari esok. Bergantunglah kepada Tuhan, karena Dia memegang masa depan kita. Puji nama Tuhan, bertindaklah dengan iman, dan kata-kata iman harus kita praktekkan agar kita mengalami mukjizat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom Ibu Kartini Raharjo. Kalimat berkat pagi hari ini, berdoalah. Sebanyak apapun itu, meski tampaknya mustahil bagimu, namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Abah Wesel Samplangan yang ada di Gianyar, Bali, shalom, selamat pagi. Terima kasih sudah setia selalu bersama Star 105,5 FM. Ibu Binti Lian ini, shalom buat pendengar, dan Kak Nina, salam sehat selalu. Bapak Paulus Kumala, Tuhan Yesus mungkin tidak menjatuhkan berlian dari atas langit. Tuhan Yesus mungkin juga tidak menyediakan emas dan permata dalam perjalanan hidup kita. Tetapi Tuhan Yesus selalu mencukupi setiap keperluan dan kebutuhan kita. Apapun yang Tuhan Yesus berikan, tidak dapat kita beli dengan harta dunia ini. Syukurilah itu. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Paulus Kumala. Shalom Om Yudi, menyapa seluruh pendengar terkasih. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mbak Nina dan tim PTL berkah dalam. Ko Asian yang ada di situ Bondo, shalom. Di saat tidak ada jalan keluar dan bahkan tidak ada dasar lagi untuk berharap, tenanglah. Ada Yesus di sana yang memberi jawaban dan pengharapan, dan hanya Yesuslah yang bisa memberi kekuatan yang baru. Puji nama Tuhan. Mbak Nina sehat selalu, terus percaya semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Waluyo Adi. Ibrani 4 ayat 12 yang dibagikan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang permata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Dwi Lahar Wahono, shalom, selamat pagi. Menyapa Bapak Triwan Lase, Ibu Maria, Ibu Nini, Miss Retno, Ibu Hana Catur, Ibu Hana Raharjo, Ibu Sutopo, Pak Alex, dan Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Pak Tony, tetap semangat imannya di dalam Tuhan ya. Sehat selalu Pak Tony. Terima kasih selalu setia di Press the Lord program. Om Aliani Chandra beserta anak, menantu dan juga cucu, shalom. Pak Dewiji yang ada di Balung Bendo, menyapa Bapak Pendeta Triwan Lase, Ibu Nini, Bapak Bagus, Pak Sigit, Bu Retno, Ibu Sutopo, Ibu Erlin, Ibu Emi yang ada di Kuadengan. Untuk Bu Emi, kiranya Tuhan Yesus yang memulihkan kesehatannya Bu Emi. Amin. Terima kasih. Bapak Setia Budi, shalom. Selamat pagi. Tetap sehat selalu ya Bapak, Mbak Nina, dan tetap pelayanannya bersama Tuhan, tetap semangat. Amin. Terima kasih. Menyapa Bu Ila, Bu Anis, Bu Eka, dan semoga bahagia selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hidup ini adalah kesempatan.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Rancangan Tuhan dalam hidup kita selalu sempurna, ya. Sekalipun seringkali melewati jalan yang tidak mudah dipahami. Dan pendengar terkasih, oleh pikiran manusia kita seringkali tidak mengerti apa maksud Tuhan. Namun ketika realitas hidup berjalan tidak sesuai dengan harapan, sangat manusiawi jika kita bertanya-tanya, ya. Tetapi iman Kristen mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah salah mendesain garis hidup anak-anaknya. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap percaya jika Anda sedang berada di tengah badai atau jalan buntu, ingatlah, ya, lirik lagu arti kehadiratmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Puji nama Tuhan. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 21 menit. Mari kita tutup Press the Lord program pagi hari ini. Mari kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang Press the Lord program pagi hari ini ya Bapa. Oh Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena hidup kami berada di dalam perencana yang paling sempurna. Ampuni kami ya Bapa, jika seringkali merasa cemas dan meragukan jalan-Mu saat keadaan tidak sesuai dengan keinginan kami. Hari ini ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kekhawatiran dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami iman yang teguh untuk percaya bahwa rancangan-Mu selalu membawa damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kasih-Mu sungguh kekal abadi di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, badai kehidupan, dan pergumulan yang berat. Kami datang sujud di hadapan-Mu ya Bapa. Kami menyadari bahwa seringkali kekuatan kami rapuh di dunia ini, tidak dapat memberikan kepastian. Namun hari ini kami memilih untuk menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup, serta satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Pulihkan hati kami yang letih lesu ya Bapa. Kuatkanlah iman kami agar tidak goyah, dan tuntunlah setiap langkah kami dengan terang kasih-Mu. Berikanlah kami ketenangan jiwa dan kepastian bahwa Engkau senantiasa menyertai kami di dalam suka maupun duka. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa Indonesia, negara kami, ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Kami sadar bahwa di setiap perjalanan bangsa ini, kami masih banyak pergumulan yang kami hadapi, mulai dari keadilan hukum, kesejahteraan sosial, hingga kerukunan antar sesama. Sebab itu ya Bapa, kami datang dan berharap penuh hanya kepada Tuhan Yesus satu-satunya, penasihat ajaib dan Raja segala Raja. Hanya di dalam Engkau Tuhan ada keselamatan, pengharapan yang sejati dan terobosan untuk negeri kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga buat pemimpin perusahaan kami, Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, Bapak Andrew Wibowo ya Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami memohon agar Engkau menguduskan dan menyucikan hati, pikiran, serta setiap langkah hidupnya. Jamah mereka ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka senantiasa berjalan dalam kebenaran, kejujuran, dan integritas yang memuliakan nama-Mu. Berikanlah mereka hikmat yang daripada-Mu, kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan, serta kerendahan hati untuk memimpin dengan adil dan bijaksana. Jauhkanlah mereka dari segala niat, motivasi, atau godaan yang menyimpang dari kehendak-Mu ya Bapa. Jadikanlah mereka teladan dalam kasih, kesabaran, dan kepedulian bagi seluruh staf serta karyawan yang dipimpinnya. Segala rencana pergumulan dan masa depan perusahaan ini kami serahkan sepenuhnya di dalam pimpinan tangan-Mu Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, kami berdoa buat Oma Liani Chandra beserta Gaby, Beatrice, Opa, Celine, Jevano, dan juga Bapak Wiji Mulyono, Bapak Waluyo Adi, Bapak Dwi Lahar Wahono, Bapak Tony, Bapak Asyen, Ibu Biltilianini, Ibu Aci, Aba Wesel, Ibu Anis, dan juga kami berdoa buat Ibu Kian, Bapak Kian, Ibu Yuni, Ibu Lili Avianti, Bapak Paulus Kumala, Furin, Bapak Permanam, Ibu Kamila, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Endang Astuti, Bapak Andre Palar, dan seluruh klien Radio Star FM, serta kami segenap kru Radio Star FM ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak, jamalah tubuh, jiwa, dan roh kami,
Dan mereka yang sedang dalam keadaan lemah atau sakit, kiranya kuasa pengudusan-Mu membawa kesembuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami badai hidup, kiranya Engkau memberikan ketenangan dan kepastian akan penyertaan-Mu. Biarlah hidup seluruh pendengar terkasih ini terus diperbaharui dari hari ke hari, sehingga mereka dapat menjadi saksi-Mu yang hidup, memancarkan kasih dan kebenaran-Mu dimanapun mereka berada. Kami serahkan seluruh kehidupan para pendengar terkasih dan kami segenap kru ke dalam kuasa tangan-Mu, menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik pendengar terkasih, saatnya saya Nina Kurniawan pamit di Persekutuan Udara Plus Delot Program, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Biarlah perkataan dan perbuatan kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi, apa kabar warga Star? Semoga dalam keadaan sehat. Dan kembali berjumpa dengan Morning Classic untuk pagi hari ini di edisi Selasa 29 September 2026. Ada saya Uzi Aulia yang bertugas. Kita baru saja mendengarkan satu komposisi pembuka karya Christoph Willibald Gluck. Kali ini kami hadirkan satu komposisi bertajuk Made with the Flaxen Hair.

0: Mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

105,5 Star FM, satu komposisi baru saja hadir dari Antonio Vivaldi. Dan kali ini kami lanjut dengan satu komposisi karya Handel.

0: kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing?
1: Minyak dosa tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak dosa cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo, dengan Bu Yenina ya?
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar di sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
2: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
5: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
6: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu komposisi yang baru saja hadir dari karya dari Shostakovich baru saja hadir dan membawa kita ke penghujung program Morning Classic. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tapi jangan pindah frekuensi. Untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini, segera hadir Star Memory. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Surabaya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada dua atlet angkat besi asal Jawa Timur, Ahmad Erwin Abdullah dan Lulu Diana Triwijana, yang meraih sukses medali emas dan perunggu pada ajang Asian Games 2026 di Jepang. Kofifa menyapa secara langsung para jawara yang berhasil membawa harum nama Indonesia dan juga Jawa Timur melalui sambungan video call di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Selanjutnya dari Kediri, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Kediri menyiapkan calon petani calon lokasi bongkar ratun tebu seluas 23 hektar. Program ini diarahkan untuk memperkuat produktivitas tanaman sekaligus mendukung upaya pemerintah mencapai swasembada gula nasional. Langkah ini menjadi fokus baru HKTI Kediri setelah sebelumnya mendorong pengembangan komoditas jagung dengan membidik lahan hingga 57 ribu hektar. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan cerah. Suhu berkisar 27-33 derajat Celcius, kelembapan 47-76%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini Selasa 29 September 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Hari ini saya Eva Prasanti bertugas untuk Star Memory selama 3 jam ke depan dengan rangkaian lagu-lagu hits. Selamat mendengarkan lagu-lagu yang membuat kita bernostalgia bareng begitu ya. Baik, warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kami sudah hadirkan satu lagu yang membuat kita semuanya bersemangat. Kali ini dari Utha Likumahuwa dengan satu lagu yang berjudul Puncak Asmara. Kali ini kami hadirkan dari Ada Band dengan Karena Wanita.

105,5 Star FM. Baik warga Star, kami sudah hadirkan satu lagu yang dibawakan oleh Sila on Seven dengan Pemuja Rahasia. Ya, di lagu ini ada bagian rap di awal lagu dan ini cukup unik karena Duta menyanyikannya dengan gaya rap. Biasanya beberapa lagu lain jarang sekali kita melihat begitu ya, mendengar lagu Sila on Seven ada rapnya. Sang pencipta lagu ini adalah Eros Chandra, sengaja memasukkan unsur hip hop karena perpaduan pop rock dan rap sedang populer pada masa itu. Dan konsep rap ini juga mengikuti alur liriknya, di mana tokoh yang sedang bersedih mencoba dihibur dengan musik rap. Lagu ini menceritakan pengorbanan sunyi seseorang yang mengagumi, mencintai, dan mendoakan pujian hatinya tanpa harus memiliki atau mengganggu kebahagiaan orang itu. Baik warga Star, di kesempatan hari ini sudah ada beberapa lagu ya, 3 lagu yang menjadi awal perjumpaan kita. Kali ini akan kami hadirkan dari Frankie Valli lewat satu lagu yang berjudul Can't Take My Eyes Off You. Kita dengarkan bersama untuk kesempatan pagi ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
9: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
8: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
9: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
8: Iklan di mana?
9: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
8: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
9: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
8: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
9: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
8: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
10: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
11: Aduh.
3: Kamu kenapa?
11: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
5: Poldan nih, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wih, Andaan. HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081 2600 11755.

105,5 Star FM. Baik warga Star, kami sudah hadirkan satu lagu dari Backstreet Boys, grup vokal legendaris asal Amerika Serikat yang memegang rekor sebagai boy band dengan penjualan album tertinggi di dunia sepanjang masa. Grup ini dibentuk di Orlando, Florida tahun 1993 dengan personel terdiri dari Nick Carter, Angie McLean, Brian Little, Howie Doro, dan Kevin. Backstreet Boys telah menjual lebih dari 130 juta kopi album di seluruh dunia. Album debut mereka di tahun 1996 justru meraih popularitas masif di Eropa sebelum akhirnya meledak di pasaran Amerika Serikat. Album bertajuk Millennium yang dirilis di tahun 1999 memuat lagu-lagu hits abadi seperti I Want It That Way dan juga Longer Than Life. Kevin Richardson ini sempat keluar di tahun 2006 dan baru bergabung kembali secara resmi di tahun 2012. Tahun 2013 mereka mendapatkan penghargaan berupa bintang di Hollywood Walk of Fame. Baik, kami sudah hadirkan dari Backstreet Boys untuk pagi hari ini. Selamat bergabung untuk Iskarima, ada Dian. Terima kasih untuk Dita, Tiara, Kaila. Selamat bergabung juga untuk Syifa, Cece. Terima kasih untuk Cak Kencur yang ada di Ndawe. Ada Shirley, selamat mendengarkan. Lina, ada Nur, Vivi, Rin, Gina, Zia, Nadine, terima kasih banyak. Dian juga, ada Mavalia. Lagu ini kemarin sudah hadir ya. Bu Anis yang ada di Bangil, terima kasih banyak. Mungkin pas dihadirkan, pas tidak mendengarkan begitu ya. Sudah dihadirkan. Salahkah kita dari Robin Hood sama Asmiranda. Oke warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-muridnya, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, hubungi saja Star FM di 081-8310755 atau informasi selengkapnya bisa hubungi nomor itu. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di IG dan TikTok kami di @starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Baik warga Star, kami lanjut akan menghadirkan beberapa lagu yang lain ya. Dari yang sudah kami persiapkan, satu lagu dari Tangga, Cinta Tak Mungkin Berhenti.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
8: Cocok banget sama tema pesta kita.
9: Setuju,
8: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
13: Oke, Pak. Tapi, aduh.
12: Kenapa?
13: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
12: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Mick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
13: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
12: Oke, sama-sama. Paul dan Mick,
5: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
14: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
1: ngapain toh, Bu?
0: Bang.
1: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
0: Loh, ya jangan, Pak.
1: Oh, kenapa?
0: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
1: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
0: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
1: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
0: Nah, itu tahu.
1: Ya tahu toh.
2: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Baik, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star, perjalanan para musisi koplo sampai akhirnya bisa ada di tengah-tengah spotlight itu tidak mudah. Mereka memulai karir dari nol dan menjadi pengamen di jalanan hingga menyanyi di kafe. Darboy Gang juga sempat membahas perjuangannya di dunia musik koplo yang ternyata naik turun. Ia mengaku kalau media sosial sangat membantu dalam memperdengarkan musik khasnya, terlebih karena musisi daerah seringkali bergerak dan berkarya tanpa label alias seperti band indie. Karena satu nasib dan satu perjuangan, banyak musisi daerah yang kini saling mendukung. Mengingat mereka sering tampil membawakan lagu-lagu milik orang lain, sehingga mereka juga kerap berkumpul dan sering berdiskusi. Salah satu pembahasan yang dipaparkan adalah tentang hak cipta. Saya hadirkan dari Indar Boy Gang, Ambiar Mak Piar.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh, kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu Borju ini merupakan lagu legendaris dari grup asal Indonesia Neo di 21 April tahun 1999, dan lagu ini menjadi salah satu tonggak sejarah musik hip hop tanah air di era 90-an. Ya, kata Borju sendiri diambil dari istilah Borjuis, sebuah kata yang populer pada zaman Raja Louis di Prancis untuk menggambarkan kaum bangsawan atau hartawan. Lirik lagu ini ditulis oleh salah satu personilnya, Abraham Sundoro atau AB. Lagunya menyindir fenomena sosial masyarakat saat itu yang sukanya pamer harta, bergaya hidup mewah, padahal sebenarnya hanya sekedar bermodal penampilan atau gengsi semata. Lagu ini bertanggung jawab penuh atas populernya kalimat "Mukelo jauh" di kalangan anak muda generasi 90-an dan awal 2000-an, dan potongan liriknya pun lengkapnya adalah "Kalau belagu, mukelo jauh" sering digunakan untuk mengejek orang yang sok atau terlalu sombong. Baik warga Star, sudah kita dengar bersama untuk hari ini Neo dengan satu lagunya Borju. Saya kembali menyapa buat yang sudah bergabung. Selamat pagi Nizam. Ada Bu Nini dari kawasan Situbondo, Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, Pak Purmanam, lagu ini belum masuk di Star Memory ya Pak. Terima kasih. Aduh, yang request Puncak Asmara tadi sudah hadir di awal ya. Ali Husen, Anyone kan kemarin sudah muncul ya. Om Yuni, terima kasih. Lagunya ditunggu, sebentar lagi akan kita dengarkan. Bu Ani yang ada di Pondok Jati, terima kasih untuk Mas Frankie yang ada di Bangil, Pak Bambang yang ada di Pasuruan, Felicia yang ada di Kedawung, terima kasih untuk Mas Hendrik. Terima kasih juga untuk Mas Iki, Raffi yang ada di Gempol. Selamat bergabung juga yang request kolektif Soul dengan Run. Mohon maaf sekali, jangan lupa cantumkan namanya ya. Ferial, terima kasih. Anton yang ada di Wonorejo juga terima kasih. Michael Jacksonnya tadi sudah muncul, jadi satu saja ya. Terima kasih juga untuk Pak Hans, jangan pernah meremehkan beban seseorang. Sabarmu dengan sabar mereka tidaklah sama. Kita semua sedang membawa tas dengan beban yang berbeda, dan jangan paksa sepatumu di kaki orang lain karena ukurannya berbeda. Kuatmu dan kuat mereka pun juga tidak sama. Terima kasih untuk Pak Hans yang sudah bergabung, yang selalu berbagi kata-kata mutiara begitu ya. Baik, Raindrops Keep Falling on My Head, kita dengar bersama dari B.G. Thomas.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Inina ya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar di sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 011-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
5: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
0: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: 105,5 Star FM. Saya hadirkan wayang dengan satu lagu yang berjudul Dongeng. Pramestiani Triloka Nanda, terima kasih sudah bergabung Om Yudi. Ikut ngeramein ya Mbak, boleh. Requestnya sudah tak kirim via WA, siap. Mas Iki, terima kasih ya Mbak Waisel, Pak Asyen. Terima kasih juga untuk Robert Armatu, Anjina Viva, Meli Guslownya sudah kami persiapkan, sabar. Sarip juga terima kasih sudah bergabung. Lagu yang Anda pilih mungkin menjadi penutup ya untuk jumpa kita. Terima kasih untuk Hendrik Beat, Bagaskara, Sarip, Anjina Viva, Nana Rebecca, Pak Asyen, Muhammad Soleh, ada Mas Franky, Toto Blendrang, Muhammad Yudi Bejo, Abah Waisel, Mas Iki, Om Yudi, Kopler, Tumiar Idawati, dan juga Robert Armatu. Terima kasih buat live-nya. Live dan like. Love dan like, begitu ya. Baik warga Star. Ini yang request Pak Fadil, send me angel buat anak-anak rustic. Sepertinya kalau tidak bisa kami hadirkan untuk saat ini, harap dimaklumi begitu ya. Karena waktunya tinggal 27 menit untuk program Star Memory. Ini pilihannya Felicia yang ada di Kedawung, yang menginginkan lagu Peng Yu, saya hadirkan dari Emil Chow.
1: Thank you.

0: jantung sehat.
1: Yaven Care.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya pamit ya. Terima kasih buat kebersamaannya, kesetiaannya bersama dengan program Star Memory. Dan sebentar lagi warga Star akan ditemani oleh Rani Krisna untuk program Starget. Kita jumpa di lain waktu.

0: Timern in Focus.
1: Sebuah fenomena unik terjadi di kejuaraan dunia atletik di Moskow 2013. Fotografer AFP Olivier Morin yang bertugas meliput kejuaraan itu dengan tidak sengaja mengabadikan sebuah momen petir pada saat Bolt, seorang pelari asal Jamaika, mencapai garis finish. Seakan menandakan kemenangan sang pelari. Memang pada saat itu badai sedang mengelilingi stadion Luvniki dan sang fotografer berada di barisan depan dalam tugasnya. Olivier Morin sendiri sangat terkejut melihat hasil jepretannya pada saat akan mengeditnya. Setelah mengeditnya, barulah dia sadar kalau ada sebuah fenomena menarik dalam fotonya itu. Foto itu pun lantas jadi foto olahraga terfavorit di dunia.
0: Sportline, Sportainment in Focus.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Edisinya hari Selasa 29 September 2026. Kemajuan sekecil apapun tetaplah sebuah kemajuan. Kegagalan hari ini bukan akhir, karena esok ada lembaran baru. Oke, Rani Krisna menemani seperti biasa di Star Get Star Joget. Tiga jam ke depan dengan rangkaian lagu-lagu dangdut, ori dan juga klasik plus Bollywood ya, sampai jam 2 siang nanti. Sudah dibuka satu lagu dari Inul Daratista dengan Anoman Opong. Yang pengen bergabung silahkan mendekat, karena Irma Erviana sudah buka pintu. Selamat siang, Star Get, Star Joget, Asoy.

105,5 FM. Diambil dari sutradara film Karen Arjun, hadir dengan Jati Humi. Film ini ajang pertama kalinya Salman Khan bertemu dengan Shah Rukh Khan ya. Dirilis 13 Januari 1995, film ini sukses besar dan meraup pendapatan di era 90-an, serta memenangkan beberapa penghargaan film bergengsi di India. Iya, pantas saja karena memadukan 4 bintang yang top sekaligus ya. Shah Rukh Khan, Kajol, Salman Khan, dan Mamta Kulkarni waktu itu. Film ini termasuk drama reinkarnasi legendaris Bollywood yang disutradarai sama Rakesh Roshan, bapaknya Hrithik Roshan. Hadir di menit ke-26 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Saatnya seperti biasa untuk warga Star yang pengen bergabung ya, bisa SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Ada beberapa request Bollywood yang sudah banyak ini, tapi ya mesti itu-itu saja. Jadi nanti Rani pilih yang jarang keputer ya untuk request Bollywoodnya. Dan untuk kali ini, satu lagu yang sudah Rani persiapkan dari Bunda Rita Sugiarto dengan Bunga Pengantin.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
7: ngapain toh, Bu? Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
6: Loh, ya jangan, Pak.
7: Loh, kenapa?
6: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
7: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
6: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
7: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
6: Nah, itu tahu.
7: Ya tahu toh.
8: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
9: Star FM, the real music.
10: 105,5 Star FM.
11: Star Gear, Star Gear.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Dayu Age bersama dengan Kitty Andri dengan Birunya Cinta. Membawa kita di menit ke-42 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Saatnya menyapa Anda yang sudah bergabung ini ya, karena sudah banyak sekali. Terima kasih. Halo, selamat siang yang sudah bergabung di WA. Ada Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Menyapa untuk semuanya saja. Terima kasih Mbak Rani, salam sehat dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih kembali. Ada Pak Mat yang ada di kawasan Sidoarjo. Requestnya tadi sudah Rani hadirkan ya. Buat yang baca, salam kenal aja. Oke Pak Mat, terima kasih. Selamat beraktivitas ya, lancar selalu. Ada Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Ini menyapa untuk tim Fish Design di Pondok Mutiara ya. Buat kakak penyiarnya, selamat bertugas. Terima kasih kembali. Bu Nini yang di kawasan Situ Bondo, baju pengantin tadi sudah hadir. Kemudian juga apa kabar untuk Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Buat warga Star semuanya, semoga sehat, bahagia dan sukses selalu. Amin. Ada Mama Dian di Bangil menyapa semuanya. Salam semangat buat penyiar dan juga warga Star FM ya. Semoga semuanya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Oke, kali ini hadir Yus Yunus dengan satu lagunya Selendang Madura.

0: Keluarga Star, saya Inu Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
0: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

103,5 Star FM. Satu lagu dari Kitty Andri hadir dengan Mengapa Ada Dusta. Hadir di menit ke-29 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih warga Star untuk yang sudah bergabung. Yang pasti masih bersama dengan Rani Krishna untuk Star Get Star Joget Asoy sama jam 2 siang nanti ya. Terima kasih, selamat siang. Rani sapa kembali di jalur WA. Ada Bu Lili yang ada di kawasan Krian Keraton. Menyapa untuk semuanya saja, tanpa terkecuali, semoga sehat ya. Yang lagi siaran juga. Oke, terima kasih. Mas Franky yang dari kawasan Bangil, tebar salamnya untuk Pak Caca, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum. Ada Cak Kencur, Mbak Indah, Mas Iki, Mbak Herlina, Mas Pri, Nana. Ada Marcel, Mbak Reni, semuanya selamat beraktivitas. Buat Mbak Reni selamat bertugas, semoga diberi kelancaran rezeki. Terima kasih. Apa kabar Muza di Pamekasan, Madura? Kemudian juga ada Ali Hussein. Tadi requestnya sudah Reni hadirkan ya. Ali Hussein yang ada di kawasan Probolinggo. Kemudian juga selamat siang untuk Bapak Fadri. Menyapa untuk anak-anak Rustic Frame ya. Roma Iramanya juga sudah hadir. Gilirannya yang satu ini dari Erni Ardita dengan Kuda Lumping.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjap deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Alex, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju,
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Your music is back, your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM.
8: Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
7: Star Joget.

45,5 Star FM. Satu lagu dari Christina hadir dengan Puspa dan membawa kita di menit ke-44 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Wargaster, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Starkit, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Anda bisa langsung hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Yang pengen tahu keseruannya, apa dan bagaimana sih Starkit itu, bisa dilihat di IG dan juga TikTok at StarFM105.5 atau Starkit_Pandaan. Berlanjut, kali ini diambil dari soundtrack film Mehila di Tu Anari, hadir dengan Cura Gedilpera.

0: dan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.

0: lama. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gua ada Sanaflu. Kalau gua sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
0: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
0: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
0: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Star FM, the real music.
11: 105,5 Star FM.
12: Star Gear, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai.
14: Star Gear.

0: Star, saya Ruanda Akademi.
1: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Masih bersama dengan Darboy King ya.

Darboy Gang mencoba mengingat lagi kenangan masa lalunya sebelum terkenal. Ia mengaku sempat menjadi pedagang angkringan dan disepelekan orang lain. Darboy Gang mengaku dahulu ia sosok yang naif, yang sering berperilaku sombong. Padahal dahulu belum punya apa-apa. Hal itu ia akui sambil mencoba mengingat lagi momen masa mudanya. Meski begitu, ia merasa bukanlah seorang artis besar. Padahal namanya sering disebut orang lain sebagai musisi daerah yang berbakat. Darboy Gang merasa saat ini justru dirinya bukan apa-apa. Ia menegaskan selama ini hanya ingin menjadi musisi yang menciptakan karya-karya menarik bagi penggemarnya.

105,5 Star FM. Achumi Upar. Lagu yang cukup ceria ini diambil dari soundtrack film Khamoshi yang dibintangi Salman Khan bersama dengan Manisha Koirala. Dibawakan sama Kavita Krishnamurti dan juga Akumar Sanu. Suara energi Kavita ini berpadu sempurna ya dengan suara merdu dari Kumar Sanu. Pantaslah kalau berkat performa yang sangat luar biasa di lagu ini, Kavita Krishnamurti berhasil memenangkan penghargaan film VAR untuk kategori penyanyi playback wanita terbaik pada tahun 1997. Filmnya dirilis tahun 1996 dan sekaligus menjadi debut penyutradaraan dari sutradara ternama India, Sanjay Leela Bhansali. Hadir di menit ke-28, lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Rani sapa dulu yang ada di Facebook, ada Toto Blendrang. Waalaikumsalam. Mirnawati tadi hadir dengan Bang Kodir ya. Menyapa untuk Mbak Reni, Mbak Ani, ada Mbak Nana, Mas Hadi Hasdi Derpansar, Marcel, Mas Anwar Eko, Mas Utekno, Tony Azura, Pak John Sableng, dan juga ada Wak Riti. Kemudian juga apa kabar untuk Pak John Sableng? Hadir, mirengaken mawon. Oke, terima kasih. Ada Abah Basel Samplangan dari Gianyar, Bali juga. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas untuk Mbak Rani. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya. Sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Dan yang sudah memberikan like-nya ada Pak John Sableng, Nana Rebecca, Muhammad Yudi Bejo, Tony Azura, Anwar, Abah Waisel Samplangan, ada Heri Susanto, Toto Blendrang, Hasdi Derpansar, dan juga ada Solikin Solikin. Sementara juga di WA, ada Mas Fii yang ada di Sadengar Jorjoso ya. Nina Nirmala tadi sudah hadir dengan ada-ada saja. Halo Mbak Ani yang di kawasan Jogonalan Pandaan. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Rani. Selamat bertugas, rezeki lancar, berkah barokah, keluarga sehat, bahagia. Amin. Terima kasih. Ada Cak Kencur yang di kawasan Dawe. Menyapa untuk Abah Yunus, Rafa Kinan, Mama Arum, Mas Franky, Bu Lili, Pak Purmanam, Furin, dan juga semua warga Star ya. Mayanya juga sudah dihadirkan. Ini merasa badannya pegel dan capek karena kesibukan atau aktivitas yang padat ya. Jangan khawatir warga Star, sekarang Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riat Bangil. Kalau untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Iap dan juga apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke, lanjut Nur Lela. Lewat suara dari Leo Waldi.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi, aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
8: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
10: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
8: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
10: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Radio 5.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai.
15: Asai.
12: Star Gear.

0: 105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook at Dinet Provider. Dinet, the quality internet service provider.
1: Widi, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back.
0: 105.5 Star FM, the real music. 105,5 Star FM.
9: Star Get, Star Join.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari sutradara film Orpiar Hogia dengan Mirisa Somi hadir membawa kita di menit akhir untuk Target Star Joget Asoy hari ini. Rani pamit mundur. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini lanjut Target 2 bersama dengan Uzi Aulia. Selamat siang, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Salam goyang dangdut Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update edisi Selasa 29 September 2026. Kabar pertama datang dari Magetan. Kemarau panjang membuat embung Titan Kerajaan di Desa Bale Asri, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur mengering. Kondisi tersebut dimanfaatkan ratusan warga untuk menangkap ikan yang sebelumnya hidup di embung tersebut. Warga dari berbagai usia, mulai anak-anak hingga orang dewasa, turun ke dasar embung yang airnya telah menyusut.

0: Dengan peralatan seadanya, mereka menyisir bagian dasar embung untuk mencari ikan yang masih tersisa. Selain patin, warga juga mendapatkan ikan nila dan lele. Rata-rata warga yang berhasil menangkap ikan membawa pulang hasil tangkapan lebih dari 5 kg. Menurut warga, kondisi embung Titan Kerajaan saat ini jauh berbeda dibandingkan ketiga musim penghujan. Embung yang biasanya menampung air dan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan irigasi persawahan tersebut, kini sebagian besar permukaannya telah mengering. Kemarau panjang membuat volume air berangsur-angsur menyusut hingga menyisakan dasar embung yang berlumpur. Kondisi ini kemudian menjadi kesempatan bagi warga untuk menangkap ikan sebelum seluruh sumber air mengering. Fenomena mengeringnya embung Titan Kerajaan sekaligus menunjukkan dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air di wilayah pedesaan. Kondisi embung Titan Kerajaan selanjutnya akan bergantung pada datangnya kembali hujan yang dapat mengisi tampungan air. Sementara itu, selama masih kemarau berlangsung, warga di sekitar embung perlu memperhatikan ketersediaan air, terutama untuk kebutuhan pertanian yang sebelumnya mengandalkan tampungan embung tersebut. Beralih ke Ngawi. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan tanaman pinus Gunung Botak BKPH Lawu Utara Kabupaten Ngawi belum sepenuhnya padam. Polisi bersama sejumlah unsur terkait masih melakukan pemadaman sekaligus memantau perkembangan titik api untuk mencegah kebakaran meluas. Hingga Selasa, api masih terlihat di sejumlah bagian kawasan yang terbakar. Kondisi tersebut membuat proses penanganan masih terus dilakukan. Kapolsek Sine AKP Heri Hirianto menyatakan, kepolisian bersama instansi terkait terus memantau perkembangan kebakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan dapat segera dilakukan apabila ditemukan titik api yang masih aktif. Polres Ngawi meminta masyarakat turut membantu penanganan dengan tidak melakukan kegiatan yang berpotensi memicu kebakaran, khususnya di kawasan hutan dan lahan yang rawan terbakar. Warga juga diminta segera memberikan informasi apabila menemukan titik api. Hingga saat ini, pemadaman dan pemantauan di kawasan Gunung Botak masih berlangsung. Polisi bersama instansi terkait akan terus mengikuti perkembangan kondisi di lapangan hingga api benar-benar padam dan situasi dinyatakan aman. Saya Rani Krishna, menuturkan untuk Star Update hari ini.
1: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, apa kabar? Kalau sama Star G2 itu jangan pikir carry. Pikir sekarang, mau dengerin lagu apa? Mau titip salam buat siapa? Atau mau kasih sapaan apa? Ada saya Uzi Aulia yang bertugas sampai nanti jam 5 sore. Dan kita baru saja mendengarkan lagu dari Lilis Darawangi. Kita lanjut dengan lagu dari Mata Band versi koplonya, Ketahuan.

0: 105,5 Star FM. Kalau mata Ben takut ketahuan, kalau Anda jangan takut ketahuan, dengerin Star G2. Tinggal gabung aja lewat 081-83-10755 atau komen ke media sosial kami di halaman Facebook Star 105,5 FM. Bisa juga lewat akun X at Star FM 1055. Lagunya lagu apa? Lagu dangdut, tapi dangdutnya dangdut modern. Sekarang kita lanjut dulu yuk dengan satu lagu dari Siti Badriah yang punya dua penerus centil. Kali ini kami hadirkan Bikin Candu.
1: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu, biar hati

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Stargate in the house.

105,5 Star FM. Setelah Cikini gondang dia, Duo Anggrek ngajak kita jalan-jalan lagi ke Senayan Tanah Abang. Ini dua tempat yang kalau di Jakarta banyak yang bilang kayak pusat hiburan salah dua. Di antara sekian banyak sekali pusat hiburan di Jakarta. Yang udah pernah ke Jakarta ya boleh boleh cerita tipis-tipis. Tapi yang menarik di lagu ini, Duo Anggrek berkolaborasi dengan Echo Show. Jadi juga aransemennya ini beda sama lagu-lagu Duo Anggrek sebelumnya. Kali ini kayak mereka memasukkan unsur nuansa hibdut tipis-tipis gitu ya. Tidak menghilangkan ciri khas Duo Anggreknya, tapi tetap beradaptasi dengan tren musik zaman sekarang. Apalagi yang menarik nih warga Star, kalau ternyata hibdut juga sudah masuk nominasi di Anugerah Musik Indonesia. Menarik banget kalau nanti kita bahas ya. Oke, buat yang sudah kirim pesan singkatnya, terima kasih banyak. Lewat 081-83-10755. Di sini saya sudah ketemu dengan warga Star yang bergabung. Tadi ada Sheva yang menantikan lagu judulnya Kalah. Kami hadirkan versinya Vida Ape dan David nanti ya. Kemudian ada Marwa yang menunggu kemunculan Cunda Mani. Kemudian ada Sofi yang request lagu judulnya Sanes. Untuk Fatma requestnya Negoro Angin. Nah ini ada yang minta Deni Caknan. Ada yang minta juga judulnya Beda. Di Kiseng Kutu Tak Puter ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam untuk Mbak Dewi di Sidoarjo. Selamat siang Kak, sakit wasik asik. Mau request lagu Mutiara versi DJ. Ada gak ya? Salamnya buat semua tim Fish Design di Pondok Mutiara Sidoarjo. Buat kakak penyiarnya, selamat bertugas, terima kasih. Sama-sama Mbak Dewi, lancar-lancar pekerjaannya. Sehat selalu bersama teman-teman di Fish Design. Kali ini kita dengarkan dulu lagu dari Vida Ape dan David, ada Kalah.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
5: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
5: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: The hell.

105,5 Star FM. Coba di sini siapa yang enggak suka lagunya Denny Caknan? Yakin banget banyak yang hafal lagu-lagunya Denny Caknan, apalagi ketika dia rilis lagu tuh langsung dalam waktu yang tidak lama viral. Banyak yang dengerin, banyak yang tiba-tiba di remix coba. Dipakai buat playlistnya Sonhurk ya. Walaupun ada pro kontra kayak ini kan lagunya lagu kalem, lagu yang romantis, lagu yang syahdu. Kenapa dibikin jedak-jeduk? Kadang-kadang disitulah uniknya orang Indonesia kan. Kita tidak pernah menyangka mereka tuh punya ide-ide yang out of the box gitu, kayak di luar dugaan. Selamat siang menjelang sore untuk Cak Kencur Dindawe yang menyapa Mama Dian, Mama Arum, Ibu Lili, Pak Mat dan semua warga Star. Buat yang baca terima kasih. Requestnya Merayu Tuhanku atau Kisinan, ini mungkin maksudnya ya. Kisinan 2. Kisinan karo sopo. Ada Raffi dari Gempol yang request Garam Cina versi DJ dong Mbak, untuk Mbak Uzinya terima kasih. Kemudian Mbak Dewi di Pandaan yang request lagu Sumanding, kenapa pada suka versi DJ ini, saya gak ngerti. Terima kasih Mbak Uzi, selamat bertugas, sama-sama. Terus ini yang punya nomor belakang 2641. Salam kenal juga untuk Anda. Ini mohon maaf banget nih ya. Bukannya saya gak mau muter, cuman lagunya gak cocok dengan programnya. Karena ini programnya program musik dangdut modern. Jadi ya, bisa request lagu dangdut modern aja ya. Oke. Terima kasih sudah memilih Stargate 2 sebagai teman aktivitas Anda siang hari ini. Buat yang tadi sudah menunggu kemunculan lagu Sanes, langsung kami hadirkan versinya Wika Salim.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak ah Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Star Gang in the Hall.

Sudah request lagu Garam Cina. Kami hadirkan versinya Vita Alvia. Penyanyi asal Banyuwangi yang satu ini bisa dibilang sering sekali mengcover lagu-lagu dangdut yang lagi viral, yang lagi rame, yang lagi laris. Dibikin versinya dia yang lebih jedak-jeduk. Ini tadi requestnya Raffi yang ada di Gempol. Selamat mendengarkan untuk Anda. Halo Mbak Yunita. Yunita. Ini lagunya saya ubek-ubek tadi. Maksudnya saya cari-cari. Kebetulan adanya judulnya bukan Terbelah Jadi Dua sih Mbak. Mungkin bisa ganti request. Daripada terbelah, disatukannya susah, ya. Kemudian saya juga ketemu dengan Pak Purmanap di Pasuruan Kota. Selamat sore, Bapak. Requestnya ngomong ape-ape dari Farel Prayoga. Menyapa Om Yudi, Mas Pri, kemudian Cak Kencur, ada Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Nini, Bu Sugeng, Bu Ira, Bu Ima, kemudian Mika dan Furin. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat dan sejahtera selalu, berkah dalam. Terima kasih Pak Purmanam, sehat selalu juga untuk Anda sekeluarga. Kita lanjut dulu dengan lagu berikut ini, Warga Star. Kali ini gak versi DJ. Ini lagu yang juga sekarang lagi banyak di request. Dari Arya Galih ada Sumanding.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjuk deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Stargate in the house.

105,5 Star FM. Ada banyak cerita di mana pasangan yang tadinya berkarya kemudian berpisah. Ini salah satunya. Denny Caknan dan Happy Asmara ketika masih bersama dulu sempat bikin mengeluarkan satu lagu bersama. Judulnya Satru. Satru kalau dalam bahasa Jawa itu kayak berseteru, bertengkar gitu. Kalau di sisi lain, satru juga dijadikan nama makanan ya. Orang Pasuruan pasti tahu. Ini kayak udah jadi makanan khasnya Pasuruan, jajanan lebih tepatnya. Tapi ini kita nggak ngomongin makanan. Ini satru yang dimaksud ya benar-benar kayak benar-benar namanya. Artinya itu adalah bertengkar atau berseteru. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami lewat streaming online, salah satunya lewat website radiostarfm.com. Pastikan sebelum mendengarkan lewat streaming online, kuotanya sudah terisi, kuotanya sudah penuh. Jadi tidak khawatir nanti kehabisan kuota pas kita lagi tengah-tengah mendengarkan. Selamat sore buat yang sudah mengirimkan komentarnya lewat halaman Facebook kami di Star 105.5 FM. Yang sudah memberikan like-nya, ada beberapa nama. Di sini juga sudah ada yang komentar, ada Abah Waisel. Selamat mendengarkan Star Gate 2. Kalau ada yang berencana untuk olahraga sore hari ini nanti sepulang kerja, boleh banget. Tapi diingat-ingat juga kalau tidak perlu terlalu diforsir ya. Sebenarnya olahraga itu bagus manfaatnya. Selain untuk menjaga kebugaran tubuh, juga untuk menjaga suasana hati supaya tetap baik, supaya tetap segar. Jadi gak cuman badannya, tapi hatinya juga sehat. Suasana hatinya juga sehat gitu. Cuman kadang-kadang orang malas olahraganya, padahal olahraganya tuh kan gak perlu yang berat-berat ya. Misalnya jogging ringan gitu. Atau mungkin main padel. Nah itu kan yang penting adalah kita dapat manfaatnya. Cuman biasanya orang tuh malasnya habis olahraga capek. Tenang aja, sebenarnya ada solusi supaya capeknya cepat hilang. Dengan pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini bisa kita pakai setelah olahraga untuk menghilangkan pegal-pegal badan. Dan apalagi bahannya juga mengandung bahan-bahan alami. Dan untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal juga enggak sulit, bisa beli di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda tinggal di wilayah Sidoarjo misalnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita sekarang sambung dulu dengan lagu dari Diva Hani, ada Oh Tak Mungkin.

105,5 Star FM, Star of the Month dulu bersama dengan Darboy Gang yang tinggal 2 hari lagi, hari ini dan besok. Salah satu lagu terkenalnya Darboy Gang itu Kicau Mania. Siapa yang gak tahu lagu ini? Coba tanya itu anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun, tahu. Bapak-bapak, lebih tahu lagi. Ibu-ibu, ya sudah pasti tahu lah. Kakek-kakek, nenek-nenek, tahu juga. Apalagi kalau sering scroll, lihat media sosial. Karena lagu ini sempat viral di mana-mana. Jadi lewat suksesnya lagu Kicau Mania ini, ada satu hal yang bisa disimpulkan. Kalau kisah apapun itu bisa dijadikan karya seni dan menemukan sebanyak mungkin audiens. Jadi gak melulu soal cinta atau kritik sosial, hobi yang ringan-ringan pun, sampai yang paling berat ya, itu bisa dibikin lagu. Di balik kesuksesan lagu ini rupanya banyak sekali kolaborasi yang terjadi. Jadi ada kolaborasi apik antara Andin Dito Adi Rahman dan Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang sebagai komposer. Kemudian proses produksi musiknya ditangani Boy Court Mabes Balker Music dengan sentuhan aransemen dari Kevin Yovada serta Julian Black or White. Terus lewat pernyataan tertulis yang diunggah di YouTube, Darboy Gang menyatakan bahwa enggak semua karya ini bisa menemukan jalannya. Tapi lewat Kicau Mania bisa merangkul banyak pencinta musik di tanah air. Kita dengarkan lagunya yang viral beberapa waktu lalu, Kicau Mania.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Stargate in the hole.

105,5 Star FM yang kemarin juga menjadi salah satu penampil yang mengguncang panggung Pesta Pora. Ada Nasar kali ini hadir dengan lagu yang berjudul Astaga Naga. Yang menarik ini adalah kolaborasi kedua Nasar bersama dengan Pasha Ungu. Sebelumnya dia sangat sukses lewat lagu Seperti Mati Lampu yang merupakan karya dari Pasha Ungu. Jadi Seperti Mati Lampu dan Gejolak Asmara ini sama-sama dirilis tahun 2012 ya, udah cukup lama. Dan menjadi kayak lagu ikoniknya Nasar. Apalagi Seperti Mati Lampu, siapa yang gak nyanyi kalau pas lagu ini diputar? Pasti ikut nyanyi semua tuh. Dan yang menarik, Nasar atau yang sekarang dengan terkenal dengan nama panggungnya King Nasar, ini bisa menjadi, ini sudah menjadi salah satu ikon musik dangdut yang menarik perhatian para generasi muda. Karena dia itu selain suaranya bagus, kemudian juga kostumnya unik, dan juga di panggung itu sangat atraktif. Komunikatif juga dengan penonton, asik gitu kalau lihat Nasar tampil. Makanya penampilannya King Nasar di acara manapun itu pasti banyak yang nunggu. Dan kemudian tahun ini King Nasar kembali berkolaborasi dengan Pasha Ungu lewat single terbaru berjudul Astaga Naga. Yang memang uniknya lagu ini dibandingkan lagu sebelumnya, kolaborasi mereka sebelumnya adalah lagu ini memang secara khusus dirancang dengan karakter King Nasar yang kuat, unik, dan penuh warna. Jadi karena dua-duanya ini udah saling kenal, sebelumnya udah pernah berkolaborasi, maka gak ada kesulitan di kolaborasi ini. Dari lirik, kata-kata yang dipilih, sampai karakter lagunya, pokoknya Nasar banget. Nasar ya, bukan Nastar, beda itu. Dari Pasha sendiri juga menyatakan kalau Seperti Mati Lampu dan Astaga Naga ini dalam proses kreatifnya itu berbeda. Yang pasti yang jelas dua-duanya punya tujuan adalah untuk menghibur masyarakat. Dan harapannya lagu Astaga Naga juga sama sukses dan meledaknya seperti lagu Seperti Mati Lampu. Kalau Anda suka lagunya, boleh rajin-rajin di request di Stargate 2. Setiap hari Senin sampai... Setiap hari? Senin sampai ketemu Senin lagi. Senin sampai Minggu ya. Setiap jam 2 siang. Oke, sekarang untuk menggantikan lagu dari King Nasar. Penyanyi yang satu ini adalah salah satu jebolan ajang X Factor. Yang kali ini memperkenalkan, kalau sudah ada Hibdut, nah kali ini dia memperkenalkan namanya Afrodut. Musik Afro yang digabung dengan Dangdut. Kami hadirkan Alvin Joe yang berkolaborasi dengan Leona Zen dalam Can I Call You Mine?

105,5 Star FM. Ada lagu dari Tensi yang berkolaborasi dengan JMC dan Nagila. Anda sudah tahu pastinya kalau mengikuti perkembangan tren musik dangdut bahwa lagu ini bisa dibilang adalah awal mula musik hibdut mulai populer di kalangan generasi muda. Walaupun di awal kemunculannya banyak kontranya, karena hibdut ini kayak dari segi musik maupun lirik kayak, kok bisa sih ada lagu yang begini langsung viral gitu kan ya. Tapi kita tidak bisa mengingkari, kita tidak bisa memungkiri kalau lewat hibdut ini, musik dangdut mulai dilirik generasi muda, mulai banyak yang suka. Kayak ini alternatif mereka buat yang mungkin masih malu-malu dengerin dangdut atau masih kayak belum menerima dangdut, tapi lewat hibdut mereka ternyata suka musik dangdut juga. Dan yang menarik lagi di tahun ini, tahun 2026 adalah musik hibdut punya kategori sendiri di AMI Awards 2026. Kategori ini termasuk kategori baru mengingat popularitas hibdut yang sekarang lagi naik banget. Namanya karya produksi hibdut atau hip hop dangdut terbaik. Jadi beberapa nama yang sudah cukup kita kenal sebagai ikon musik hibdut masuk ke nominasi ini. Di antaranya Tensi dan JMC sudah pasti masuk ya. Nagila sudah pasti masuk juga. Dan juga ada Dia. Dia adalah produser musik dan juga penulis lagu yang terkenal dengan lagunya yang berjudul Ea. Terus juga ada Neona dan Indahkus. Ini nama-nama yang kalau Anda mengikuti tren musik dangdut udah pasti gak asing lagi. Pertimbangannya selain karena popularitas genre musik dangdut gitu ya, ini juga adalah salah satu cara atau ya cara kalau di Indonesia ini musiknya tuh beragam, dan ini menunjukkan kalau di acara penghargaan musik sekelas AMI Awards itu ada banyak sekali keberagaman musik, termasuk musik hibdut yang sudah pasti mulai meramaikan pasar musik dangdut, pasar musik di Indonesia. Dan ternyata kategori karya produksi hibdut ini adalah satu dari 4 kategori baru di

mau kirim salam untuk Mas Irul, kemudian Bu Lili, Om Yudi, Tumiar Idawati, Albi Faizal, Nana, Petruk John, Mbak Indah, Mas Iki, Mbak Yuni, Mas Pri, juga Mbak Angel, semuanya selamat beraktivitas. Untuk Mbak Uzi, selamat bertugas, semoga diberi kelancaran rezeki dan terima kasih kembali untuk Anda. Kalau gitu kita langsung dengarkan lagu yang sudah siap, ada Bang Jono.

105,5 Star FM. Lagu yang dulu pernah dipopulerkan oleh band Armada, tahun 2018 dirilis versinya Fitri Tamara versi dangdutnya. Judulnya Adam dan Hawa. Selamat mendengarkan untuk yang tadi sudah request, dan selamat sore untuk Anda yang baru tune in di frekuensi ini. Walaupun gabungnya terakhir-terakhir, gak apa-apa, belum terakhir banget sih. Dan tetap Anda bisa kirim pesan singkat lewat 081-83-10755. Komen di media sosial juga masih dibuka ya, warga Star di Star 105.5 FM. Juga lewat akun X at Star FM 1055. Halo untuk Om Yudi. Nyimai aku mbak. Oke. Selamat mendengarkan untuk Anda juga Putri Karisma Wijayanti. Terima kasih sudah mengapresiasi. Terima kasih sudah mengirimkan komentarnya lewat kolom komentar Star 105.5 FM. Warga Star, di tengah tren digital yang berkembang pesat akhir-akhir ini, tentu saja kita harus melakukan banyak sekali inovasi. Termasuk Radio Star FM juga gak mau ketinggalan dengan berbagai inovasi programnya. Salah satunya lewat program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Para murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa loh belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, kemudian public speaking, tour radio, dan yang pastinya siaran di Radio Star FM. Kalau selain TK dan SD, boleh gak Kak? Boleh. Mungkin nih yang SMA atau SMP pengen study tour ke Radio Star FM, boleh juga. Nanti para putra-putri Anda, para siswa sekolah ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Jadi kapan lagi? Nggak cuma bisa berkegiatan di Star Kids, Anda juga bisa ambil paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga yang masih sangat terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, bisa hubungi untuk info lebih lanjut lewat 081-83-10755. Untuk keseruan kegiatannya bisa cek di Instagram dan TikTok at starfm105.5 atau at starkids_pandaan. Sekarang kita lanjut dengan lagu dari Ghea Yubi, ada Gaspol.

0: Bangdon, boleh.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Widih, jadi modif mobil juga kan?
6: Iya dong, biar kekinian. Gimana? Keren kan?
5: Ya keren sih, tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
6: Hah? Masa gini aja ditilang?
5: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
6: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
5: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
7: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
8: Dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Surni Bahar hanya di Star Get Star FM. Asik-asik!

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan
3: Widi,
2: sehat.
3: Rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
5: Iya,
3: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
5: Ya,
3: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka.
5: Ya.
3: Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
5: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
5: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Stargate in the house.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir, lagu terbarunya Danang yang dirilis bulan ini, warga Star, ada LDR. Layang Tunggu Restu, bukan ya. Beberapa waktu lalu Danang ini sempat kayak mendapatkan komentar negatif dari para netizen, dari beberapa netizen yang menganggap kalau dia ini bukan seorang suami yang bertanggung jawab. Kemudian pernyataan ini dibantah oleh Danang bukan melalui sebuah konten yang isinya marah-marah, enggak, tapi justru konten yang memperlihatkan kesehariannya sebagai seorang suami dan ayah, bagaimana kesibukan dia yang sempat memutuskan untuk kayak vakum sejenak dari panggung hiburan demi untuk menemani tumbuh kembang sang buah hati. Sosoknya ini memang setelah berumah tangga itu dikenal sebagai sosok yang sangat pengertian, kemudian perhatian, dan juga mulai dari ketika sang istri hamil sampai kemudian anaknya lahir tuh benar-benar diabadikan gitu dalam berbagai macam media, entah itu foto atau video, untuk memperlihatkan bahwa seorang Danang itu di luar panggung itu juga sebagai seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab. Tadi juga ada lagu dari France ya, judulnya Makhluk Cantik, untuk para makhluk cantik dan tampan di luar sana. Di luar sana, yang sekarang lagi mendengarkan Stargate 2. Ini ada Bams di Sidoarjo. Lagu yang ditunggu sore hari ini ada 3, tapi gak semuanya bisa diputar di Stargate 2 ya. Apalagi ini yang triat, ini kayaknya lebih pas di request di program lain ini. Salamnya buat Mas Frankie, Mbak Reni, Mbak Indah, Mbak Nana, Sela, kemudian Tony Azura, dan semuanya. Terima kasih sama-sama. Juga ada Mbak Herlina di Pasuruan Kota, selamat sore untuk Anda. Salamnya untuk kru Star FM dan ke semuanya saja. Selamat sore untuk Mbak Uzi, sehat bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Selamat bertugas dan terima kasih sama-sama untuk Mbak Herlina. Kali ini kita dengarkan dulu lagu dari Uci Suchita, ada Separuh Jiwaku Pergi.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: In the house.

105,5 Star FM. Penyanyi yang kemarin juga sempat memeriahkan event Pesta Pora, salah satu event pesta musik yang sempat jadi sorotan di media sosial, ada Inul Daratista dengan Masa Lalu. Ini yang menarik, ketika tampil sang suami juga ikut jadi pendukung, luar biasa sekali. Kita lanjut dulu ya dengan lagu dari Sri Devi, ada Buta Karena Cinta.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu yang diambil dari album Tribute to Mansur S membawa kita ke penghujung program Stargate 2. Sampai di sini dulu kami menemani Anda. Terima kasih warga Star. Tapi jangan pindah frekuensi, setelah ini akan hadir favorit kita bersama Fira Azahra. Saya Uzia Ulia pamit dulu. Selamat sore, dan sebagai penutup ada Miki Zia bersama Fadli dalam Aku Dah Lupa.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Salah satu band dengan popularitas tinggi di Indonesia, Sheila on 7. Dibentuk tahun 1996, ada yang menyebut kalau Sheila on 7 adalah idola lintas zaman. Gimana enggak? Waktu awal mereka muncul di era 90-an, Sheila on 7 adalah idola para milenial. Dan seiring waktu mereka juga jadi idola para Gen Z. Di acara-acara musik pun nama Sheila on 7 masih menjadi yang terfavorit. Nama Sheila on 7 awalnya adalah Y Gang, lalu berganti menjadi Sheila Gang sebelum berakhir menjadi Sheila on 7. Nama ini terinspirasi dari teman SMA Eros yang bernama Sheila, sementara angka 7 mengacu pada jumlah tangga nada.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa,

95.5 Star FM, temani harimu, ciarakan duniamu. Hari Selasa 29 September 2026 Warga Star, jam 5 sore giliran favorit kita yang tampil hingga jam 8 malam. Saja musik Harana Bangsa siap hadir di ruang dengar kamu, yang lawas maupun yang baru boleh. Yang galau yang semangat juga boleh. Ya pasti Warga Star bisa ngikutin polling lagu baru terlebih dahulu ya. Jadi kalau hari Selasa memang ada polling Warga Star, 3 lagu baru sudah saya persiapkan. Saya perkenalkan di ruang dengar kamu sekarang juga. Warga Star tugasnya tinggal memilih atau ngedukung aja antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau grup musiknya bisa kamu sebutkan ya. Satu lagu yang paling banyak kamu dukung saya putarin di jam 7 malam menjadi satu lagu terakhir di favor kita sebelum ke segmen memori kita. Tutupin aja untuk pilihan lagu nomor 1 adalah lagu terbaru dari Rizky Febian, Aduh Pandang.

Nomor 1, Rizky Febian dengan Adu Pandang. Sementara pilihan lagu nomor 2 ada lagu terbaru dari Elemen, Asa Yang Sirna.

Nomor 3, The Massive, Till We Are Old. Jadi gimana warga saya, 3 lagu baru sudah saya perkenalkan di ruang dengar kamu. Nomor 1, lagu terbaru dari Rizky Fabian, Aduh Pandang. Nomor 2, Elemen Asa Yang Sirna. Nomor 3, The Massive, Till We Are Old. Lagu baru dari Rizky Fabian, Elemen atau The Massive. Silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Ya, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zara.

Setelah dibuka satu penampilan dari Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri yang menjadi jawara untuk top 10 favorit kita minggu ini, saya lanjut ke track berikutnya. Ada Gea Indrawari, Teramini.

0: Next, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Mega Disc, where music matters.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya.

0: Sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

yang artinya, Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat atau jelas dan nyata. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat yang masih samar dan membutuhkan penjelasan. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang masih samar untuk menimbulkan fitnah subhat dan untuk mencari-cari yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal tidak ada yang mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang sudah mahir ilmunya berkata, Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat dan mengembalikannya kepada ayat muhkamat. Semua ayat-ayat itu dari sisi Rabb kami. Dan yang dapat mengambil pelajaran daripadanya hanyalah orang-orang yang berakal. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, Allah Ta'ala memberitakan tentang keagungannya dan kesempurnaan pengaturannya, yaitu bahwa Dialah yang Esa yang menurunkan kitab yang agung ini, dan tidak akan ditemukan tandingannya yang semisal dalam petunjuk, keindahan bahasa, kemukjizatan dan kebaikannya bagi makhluk. Dan bahwasanya kitab ini mencakup yang muhkam atau yang jelas sekali artinya, yang terang, yang tidak serupa dengan yang lainnya, dan juga mencakup ayat-ayat mutasyabihat yang mengandung beberapa arti serta makna yang tidak dapat diketahui kecuali jika disatukan dengan ayat lain yang muhkam.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkah Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: Favorit kita. Hits banget.

Golimas Star FM. Menit 2 lepas dari jam 6 petang atau Star FM. Warga Star, ada satu lagu dibawakan oleh 1 Million Star dengan Berharap Tak Berpisah, cover dari Reza Artamevia ya. Rilis 5-6 tahun yang lalu lah Warga Star, pada tahun 2020 ya, zaman Covid. Itu rupanya udah 6 tahun yang lalu ya. Oke, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Juga sedang ada polling lagu baru. Buat kamu yang barusan aja bergabung, saya ucapkan selamat malam dan selamat datang. Jangan sampai kelupaan ikutan polling ya. Kalau kelewatan ya bisa dikira-kira aja. Udah saya share untuk 3 cover singlenya Warga Star. Rizky Febian, Adu Pandang di nomor 1. Nomor 2, Elemen Asa Yang Sirna. Nomor 3, The Massive Till We Are All. Oke, saya sapa untuk kami yang sudah bergabung. Selamat malam. Ada Mas Franky di Bangil hadir. Pollingnya lebih suka Rizky Febian. Untuk lagunya Aku Bisa Gila by Dadali udah kami hadirkan ya bro. Mau tebarkan salam buat Robert Cavalera, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendri, Toto Blendrang, Nana, Anjar Kusuma, Putri Nur Karisma, dan semuanya salam ukhuwah Islamia. Untuk Mbak Fira serta babinya semoga sehat selalu, amin. Tetap semangat dan terima kasih. Kemudian ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Lagunya Dukung Nomor 3, The Massive. Lagunya Wong Ben, Tak Ingin Di Memori Kita. Ada sih yang versi terbaru tuh dari Astrid ya. Tapi biasanya kalau Bro Arfi ini sukanya yang versi ori gitu. Jadi jam 7 ke atas ya. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tomponati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Franky, John Sableng, Hendrik Bid, Pak Rete. Buat Tun Viranya semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin, terima kasih. Terus ada Yuda di

Kawasan gratis hadir kak. Dukung nomor 1 Rizky Febian. Lagunya Kayla Sah dari Hati. Di memori kita ya bro. Selamat mengudara kak. Semangat. Siap. Terima kasih. Lanjut ada Furin di kawasan Bangil. Halo Kak Alfira Pau, apa kabar bersama babynya? Alhamdulillah baik. By the way, udah gajian tak kak? Menuju awal bulan nih? Belum, saya tuh kalau gajian tanggal 1 ya. Tanggal 1 awal bulan kalau gaji masuk gitu. Kalau suami akhir bulan tanggal 25 itu masuk ya. Pollingnya Rizky Febian. Jujur li masih barusan banget tune in dan ketinggalan teaser lagu barunya. Tapi kalau ada pilihan sih nomor 1 aja. Rizky Febian pasti enak lagunya. Menyapa semua warga Star, ada Cak Kencur, Mas Arfi, Mas Franky, Mas Albi Faisal, Mas Iki, juga semua saja selamat malam, selamat mendengarkan favorit kita sampai habis. Lagunya dari Wisnu Santika and Tiara Andini, Sumpah Percuma. Udah tampil ya bro, terima kasih. Ketemu juga dengan Sila Agung W, dukun nomor 2, Elemen, Asa Yang Sirna, terima kasih. Ketemu juga dengan Aska Khairunisa, gabung mbak di Jangur Probolinggo ya. Polinya dukun nomor 2, Elemen. Saya pilihkan yang Roni Parulian ya tadi dengan track yang lain bro. Soalnya kalau yang mahal ini tidak dipopulerkan secara single. Jadi gak bisa hadir ya. Kalau sekedar hanya ada di album tapi gak dirilis secara single atau dipopulerkan, itu gak bisa kami hadirkan ya. Soalnya bukan termasuk hit single. Oke, terima kasih. Terus ada Ardinando hadir, dukun nomor 2, Elemen, Asa Yang Sirna, terima kasih. Berjumpa dengan Sugianto Prima, Pak Sugianto ya. Mau kirim salam buat Mas Toto Belendrang, benar-benar pecinta sejati Star FM, selalu hadir gitu ya. Ya jangan sampai kalah sama Toto Belendrang, Pak Sugianto ya. Terima kasih. Maksudnya juga gabung di setiap program Star FM kalau ada waktu gitu. Kita lanjut ada Midnight Quickie and Rocket Rockers, Ingin Hilang Ingatan.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Aku keluar dulu ya. Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
7: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105 Star FM. Setelah lulus dari ajang Idol atau Indonesian Idol pada tahun 2020, warga Star, Mahalini rupanya berkolaborasi bareng dengan Nuka, warga Star. Jadi di ajang Idol itu pada tahun 2020 ya, setelah yang menjadi jawaranya adalah Liodra, runner upnya Tiara Andini, kemudian di tiga besar ada Ziva Magnolia, di empat besar itu ada Nuka, dan lima besar ada Mahalini yang harus berpulang gitu ya. Nah makanya pas Idol tahun 2020 itu bisa dibilang adalah Idol yang termasuk paling sukses ya, karena banyak bintang-bintang baru yang merajai chart hingga saat ini, warga Star. Kalau pas awal kemunculannya ya, Mahalini tuh tidak merilis single atau merilis solo album kayak sekarang ya, tapi memperkenalkan diri dengan lagu duet bareng dengan Nuka. Jadi waktu itu yang tiga besar ya, kayak Liodra, Tiara Andini, sama Ziva Magnolia itu di kontrak sama label musik Universal ya, Universal Music Indonesia. Nah sementara untuk Nuka dan Mahalini yang 4 besar dan 5 besar di ajang Idol tahun 2020 itu dikontrak label Hits Record. Nah di label Hits Record, Nuka sama Mahalini kan satu label musik atau satu perusahaan rekaman gitu ya. Makanya mereka kayak bisa berkolaborasi di lagu ini. Bahkan bukan hanya satu, melainkan dua lagu kolaborasi. Otomatis mereka berdua langsung setelah dari ajang Idol ya, itu merilis dua lagu utama, dua lagu single yang juga duet gitu ya. Yang barusan tampil ini Mahalini and Nuka dengan judul Aku Yang Salah. Nah setelah lagu ini ya, itu baru Mahalini merilis satu persatu lagunya, bahkan sampai booming gitu, warga Star. Boomingnya itu booming banget. Bahkan pada saat puncak popularitasnya ya, rupanya Mahalini memutuskan untuk menikah. Ya, kita pasti udah paham ya, Mahalini menikah dengan siapa? Dengan Rizky Febian yang saat ini sedang kita polling untuk polling lagu barunya. Iya, jadi Mahalini sama Rizky Febian menikah, udah punya anak ya. Bahkan pada tahun kemarin juga sempat vakum pada awal tahun itu. Vakum karena ya melahirkan gitu. Mahalini melahirkan anak pertamanya bersama Rizky Febian, sempat vakum di masa kejayaannya ya. Habis itu ketika anaknya udah mulai agak besar ya, kemudian Mahalini mencoba keberuntungan kembali untuk merilis lagu-lagu bahkan album terbarunya. Namun warga Star, yang namanya popularitas itu biasanya kalau di dunia entertain ada waktunya ya. Dulu bisa sepopuler itu belum tentu di next time atau beberapa tahun kemudian masih se-oke itu di hadapan para fansnya gitu ya. Makanya karena udah banyak bergeser ya, pendatang baru yang lebih hits gitu, lebih oke. Alhasil posisinya Mahalini tergeser dengan banyak musisi baru. Meskipun gak bener-bener tenggelam gitu, enggak, tetap ada, tapi tidak sesukses di album sebelumnya ketika dia belum menikah, bahkan belum punya anak, bahkan belum vakum gitu. Oke, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Warga Star, sebelum saya menuju ke track berikutnya ya, kamu pasti udah paham dengan program Star Kids di Radio Star FM. Di program Star Kids di Star FM, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa menghubungi Star FM di 0818310755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan.

0: Widi, jadi modif mobil juga kan?
1: Iya dong.
2: Biar kekinian.
1: Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
3: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
10: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
11: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
10: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
11: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
10: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
11: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
10: Iya kan?
11: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
10: Ngelunjep deh.
12: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Ya, Warga Star, dua hari terakhir ngobrolin Darboy Gang sebagai Star of the Month September 2026. Darboy Gang mengatakan bahwa lagu sendiri memiliki musik yang lebih rancak dan dominasi suara kendang yang lebih kuat dibandingkan lagu-lagunya yang lain. Meskipun lagu ini penuh kegalauan, tapi tetap asyik untuk bergoyang. Video klip untuk lagu sendiri disutradarai oleh Daru sendiri, mengangkat tema kegalauan remaja yang umum, namun dengan sentuhan unik berupa tokoh anime seperti Naruto, Sasuke, dan Sakura. Video klip ini juga menampilkan influencer seperti Bondit, Eri Pras, dan Septi. Daru tampil dalam kostum Urkudara, salah satu tokoh wayang sebagai simbol dalang yang mengendalikan semuanya. Meski sempat ada tantangan dalam pembuatan video, seperti miskomunikasi dengan salah satu talent yang tidak nyaman dengan kostum, video klip tetap berhasil diselesaikan tepat waktu. Track yang barusan saya singgung berjudul Sendiri.

107,5 Star FM. Baik, warga besar, kali ini kita udah di penghujung untuk favorit kita. Udah mendekati jam 7 malam dan waktunya ngebocorin satu lagu yang paling banyak kamu dukung dalam polling lagu baru edisi hari ini, Selasa 29 September 2026 ya. Antara nomor 1 Rizky Febian, Adu Pandang. Nomor 2 Elemen, Asa Yang Sirna. Nomor 3 The Massive dengan Till We Old. Lagu baru dari Rizky Febian, Elemen atau The Massive, rupanya yang paling banyak kamu dukung adalah di nomor. Congrats untuk warga Star yang sudah ngedukung di nomor. Dua, Elemen dengan Asa Yang Sirna, rupanya paling banyak kamu dukung untuk edisi hari ini. Selamat untuk warga Star yang sudah ngedukung nomor 2, Elemen Asa Yang Sirna, rupanya menjadi jawara untuk polling lagu baru hari ini. Abis ini lagunya kami hadirkan ya. Sementara untuk warga Star yang sudah ngedukung nomor 1 dan 3, lagunya Rizky Febian, Adu Pandang dan juga The Massive, Till We Old. Ini bisa kamu request besok atau lusa biar lagunya bisa masuk atau naik terus di top 10 favorit kita setiap minggunya. Hasil untuk polling hari ini, warga Star. Nomor 1, Rizky Febian mendapat suara sebanyak 30% dari kamu yang gabung malam ini. Nomor 2, Elemen mendapat suara sebanyak 50%. Nomor 3, The Massive mendapat suara sebanyak 20%. Jadi, Rizky Febian 30%, Elemen 50%, dan The Massive 20%. Otomatis 50% atau separuh di antara kamu yang bergabung malam ini ngedukung nomor 2, Elemen gitu ya. Hasil persentasenya untuk polling lagu baru saya share di grup warga Star FM Pasuruan ya. Bisa dicek untuk warga Star yang udah masuk di grup WA Star FM. Itu untuk hasil polling hari ini ya. Baik, abis ini jangan sampai pindah frekuensi. Masih ada segmen memori kita untuk Pop Indo lebih lawas hingga jam 8 malam. Saya dengarkan terlebih dahulu, ini dia jawara kita untuk polling lagu baru hari ini.

Ingin ngebuka untuk memori kita edisi Selasa 29 September 2026. Ini yang pasti durasi 1 jam berikutnya masih menyajikan lagu-lagu pop Indonesia. Lebih lawas ya kalau udah memori kita era 90-an, diutamakan 2000-an hingga 2015. Itu bisa warga saya request, kalau hari Selasa yang galau, yang semangat boleh. Bisa warga saya request di WA kami 081-83-10755, 081-83-10755, atau via Facebook kami Star105.5FM, Star105.5FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Ya, ada hashtag favorit kita, itu di komen aja, oke? Jangan sampai salah komen di postingan yang lain. Itu ceritanya salah kamar, gak dibacain gitu ya. Meskipun masih terpampang nyata mengenai postingan polling lagu baru, bisa diabaikan aja warga Star, karena polling lagu baru sudah selesai. Barusan udah dibocorin satu lagu yang paling banyak kamu dukung dalam polling hari ini gitu ya. Jadi untuk yang barusan aja bergabung, cuman ketik nama, alamat, request lagu, kirim salam boleh, gak kirim salam juga no problem. Udah gitu doang. Oke, satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Saya jumpai untuk yang barusan aja hadir ya, selamat malam. Ketemu dengan Albi Faizal di Wiyung, Surabaya, hadir. Dukung nomor 3, The Massive. Lagunya Kill Me Inside, featuring Tiffany Ori ya bro. Jangan pergi, abis ini tampil. Terima kasih. Terus ada Kula Laban di Gedangan Sidoarjo, hadir. Lagunya Sonia Kak Vira, Cinta Putih, dipersiapkan. Dukung nomor 2, Elemen Asa Yang Sirna alias Pangajap Ingkang Musna. Terima kasih. Ketemu juga dengan Tomingse di Sidoarjo, hadir. Lagunya dipersiapkan Peter Pan di Belakangku. Terima kasih. Selamat malam buat Ayub Mamstin di Jombang, hadir. Lagunya Kak Vira, Garasi Dengan Hilang, dipersiapkan ya, terima kasih. Kemudian ada Om Yudi dari Probolinggo, selamat malam Mbak Alvira Pau. Dukung nomor 2, Elemen. Matugas ya, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Petru John, hadir, selamat malam Mbak Vira. Saya pesan lagu LKC, Kau Tinggalkan Cintaku, dipersiapkan. Mau kirim salam buat arek-arek karaokean se-Indonesia? Mau nanya nih, Mbak Vira terakhir karaokean kapan? Saya sampai rindu karaoke sebenarnya. Dulu tuh sering banget karaokean ya, sekitar tahun berapa ya? Mungkin tahun 2022, 2023, atau mentoknya 2024 kali ya. 2223 gitulah, 2022 hingga 2023 itu biasanya saya karaokean ya di tempat karaoke, tapi bukan yang remang-remang ya, sorry, nggak level. Jadi karaoke-nya itu di mall biasanya ya, nggak bisa nyebutin merek soalnya di on air ya. Tapi intinya kalau karaokean tuh di mall yang eksklusif atau VIP ya, bukan yang remang-remang, sorry. Soalnya kalau bilangin karaokean itu apa ya? Dalam tanda kutip tuh kayak ngerasa itu hal negatif gitu. Yang ngerasa negatifnya itu karena banyak orang yang karaokean itu melihatnya dari sisi gelapnya, sisi negatifnya, karena yang ada di jalanan gitu biasanya ya. Yang strategisnya itu ngelihat karaokean itu tempat remang-remang, tempat negatif gitu ya. Padahal sebenarnya kalau seandainya kita benar-benar ke tempat karaoke yang VIP atau yang di mall gitu misalnya ya, atau yang beneran karaoke keluarga, yang beneran karaoke di tempat karaoke di kota besar ya, bukan di sembarang kabupaten gitu misalnya, yang tempatnya itu agak mengecil, di ruko-ruko, remang-remang. Nah itu saya suka karaokean ya, bahkan dulu waktu saya masih aktif di YouTube itu sering tak videoin terus tak share di YouTube juga. Tapi kalau sekarang udah tak hapusin sih, malu soalnya. Kayaknya terakhir itu deh tahun 2022-2023an ya. Kenapa udah agak lama? Ya karena dulu kalau karaokean itu biasanya abis nonton film di bioskop ya.
Terlebih waktu itu libur saya masih hari Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu saya libur, biasanya saya menghabiskan waktu dengan ini, dengan husband untuk nonton film bioskop ya. Habis nonton film itu langsung karaokean gitu. Zaman-zaman itulah. Nah, 2024 ke atas ada perubahan jadwal. Jadi yang biasanya saya liburnya Sabtu, kemudian saya digeser hari Kamis. Nah, otomatis ketika saya libur kerja hari Kamis, saya kan nggak bisa tuh kayak barengan lagi sama husband dalam hal ini ya. Libur kerja, karena kalau libur kerjanya husband kan Sabtu Minggu. Nah, kalau saya hari Kamis, jadi beda nih gitu. Beda hari libur ya. Otomatis karena libur kerja kita udah beda, jadi jarang nonton bareng. Kalaupun saya nonton film bioskop itu biasanya sendirian ke mall ya. Nah itu kalau saya mau karaokean sendiri kayak gimana gitu, kayak sepi ya. Makanya saya jarang karaokean lagi di 2024 ke atas. 2024 ya, benar ya. Soalnya kalau nonton film seringkali sendirian, kalau ke mall gitu, shopping juga sendirian. Kayak kurang asik kalau seandainya mau karaoke sendiri gitu ya. Itu sih terakhir 2023 kayaknya, Bro Petru. Kenapa? Nanyain karaokean. Oke, terima kasih. Satu lagi saya sapa, selamat malam. Ada Hendrik Bit di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Pollingnya elemen asa yang sirna. Lagunya Gigi, di manakah kau berada? Di sini. Di sini, Bro. Atau di hatimu, gitu. Terima kasih. Oke, warga Star, kita lanjut ke beberapa track berikutnya. Di mana ini juga adalah pesanan kamu yang sudah bergabung di Mosnya Star FM. Kayla Ben, Sadari Hati.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
7: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
6: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
7: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
6: Iklan di mana?
7: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
6: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
7: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
6: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
7: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
6: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

Esther Avel. Temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Naima Wargasari yang dirilis pas pertengahan tahun 2000-an ya. Dimana kala itu masih belum ada WhatsApp ya. Dan era digital. Jadi kita masih memakai ponsel lama. Yang dimana fiturnya itu tidak ada WhatsApp seperti sekarang. Apalagi dulu juga ada BBM gitu ya. Belum ada. Adanya ya SMS, telepon, udah gitu doang ya. SMS sama teleponan. Dan di lagu yang barusan tampil yang dibahas itu mengenai SMS. Zaman dulu ya, anak remaja pada masanya, ya kita harus SMS-an. Bukan WA seperti sekarang ya, apalagi video call. Jauh dari situ. Apalagi kalau zaman SMS-an, itu kan ada batasnya Wargestar ya. Kayak berapa karakter atau berapa kata. Kalau nggak gitu, ya pulsanya jadi double. Per satu SMS itu nominalnya bervariasi ya. Dari yang paling mahal mulai misalnya Rp500 per satu kali SMS ya. Kalau kita lagi pacaran bisa jadi kita berkali-kali SMS ya. Seharian semalaman gitu ya. Waduh. Habis berapa itu ya? Ada juga per SMS Rp250. Bahkan Rp100 juga ada gitu. Tergantung operator seluler yang kita pilih. Kalau sekarang kan bukan tergantung operator seluler ya. Yang menjadi tujuan kita adalah kuota. Kuota internet atau wifi. Udah beda zamannya ya. Ini kayaknya yang bisa merasakan zaman-zaman itu ya. Gen milenial sama gen X, gen Y, gen boomer ya. Pokoknya masa-masa dimana masih belum ada internet merajalela seperti sekarang. Naima SMS aku Wargestar ngebawa kita ke menit akhir untuk memori kita edisi Selasa 29 September 2026. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi esok hari di hari Rabu. Ada fun polling yang bisa Wargestar ikuti. Sesaat lagi kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Akhir kata saya Vira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Garage Rock, album debut mereka yang berjudul Whatever People Say I Am, That's Why I'm Not, sukses mencatat sejumlah rekor. Di antaranya album debut dengan penjualan tercepat dalam sejarah musik Inggris. Sementara album kedua, Favorite Worst Nightmare, sukses dengan 3 single yang berhasil masuk UK chart.
1: Start by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tires.

105.5 Star FM, the real news.

Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka dua penampilan warga Star, ada Shadow Quest dengan Gallows of Eden, disambung sama track dari Within Temptation, Stand My Ground. Pertanda Rock Hit siap tampil hingga jam 10 malam, edisi Selasa 29 September 2026 ya. Giveaway terakhir untuk 3 bulanan ini warga Star dari Juli, Agustus, September ya. Maksudnya bulan depan Oktober, November, Desember ya. Itu refresh gitu. Jadi nama-nama yang udah dapat giveaway di 3 bulan terakhir, bulan depan atau minggu depan udah bisa dapat giveaway lagi gitu ya. Cuman mungkin untuk yang bulan Oktober awal-awal lah ya, itu formatnya agak beda ya. Biasanya kan saya ngasih komen urutan sekian ya, boleh request 2 lagu rock hits. Cuman karena kemarin sempat banyak yang ikut andil untuk menebak star of the month ya di bulan depan. Jadi nanti jawaban yang benar itu yang dapat giveaway ya tiap hari Selasa. Mungkin bisa jadi di bulan-bulan berikutnya juga gitu. Oktober, November, Desember gitu ya. Kan biasanya sebelum hari H atau pergantian bulan tak kasih clue gitu ya di grup warga Star, tapi itu kayak bulan depan Star of the Month-nya itu cluenya seperti ini gitu kan. Kan pasti banyak yang menebak, oh kayaknya ini, kayaknya itu nih. Tebakan yang benar itu yang dapat giveaway. Ya udah, tapi kali ini masih komen urutan sekian ya yang bisa dapat 2 lagu rock hit. Komen urutan 1 dan 2 di Facebook warga Star, boleh request 2 lagu rock hit. Urutan 1 dan 2 di Facebook. 2 nama siapakah yang beruntung untuk edisi terakhir September? Kalau di Facebook bisa ditengok semuanya ya. Oh, ini kayaknya, itu kayaknya. Tapi beberapa nama sebenarnya udah pernah dapat giveaway di 3 bulan terakhir. Itu biasanya kita skip ya, melaju ke nama berikutnya gitu. Oke, silakan hadir di Facebook kami, boleh langsung komen aja di postingan Rock Hit Star 105.5 FM atau via WA boleh 0818310755, 0818310755. Durasi 2 jam berikutnya yang udah terlewat 16 menit ya, bareng dengan Vira Zahra. Kita lanjut warga share, track berikutnya ada Paramore, Ignorance.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

Master FL. Ada satu track dari Good Charlotte yang barusan tampil dengan Keep Your Hands Off My Girl. Sesi ini saya bakal ngumumin dua nama yang beruntung boleh request dua lagu rock hits untuk edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Komen urutan 1 dan 2 di Facebook, boleh request dua lagu rock hits. Di Facebook, untuk urutan pertama, itu kan ada Ayub Malmsteen. Cuman dia udah pernah dapat rock hits pada tanggal 1 September ya. 1 September Ayub udah dapat. Terus nama selanjutnya ada Imam Azhari. Imam Azhari itu udah dapat pada tanggal 28 Juli ya. Jadi yang belum dapat siapa? Ilham Nazaril. Ilham Nazaril, congrats, kamu boleh request dua lagu rock hits ya. Ilham Nazaril di Mojokerto. Selamat malam Mbak Fira, hadir. Lagunya udah tampil semua, dua track yang kamu pesan ya. By Paramore dengan Ignorance dan juga Good Charlotte dengan Keep Your Hands Off My Girl. Oke, jadi kamu udah lunas. Matur nuwun Mbak Fira, sami-sami. Urutan kedua setelah Ilham Nazaril adalah urutannya itu Tony Azura, tapi Tony udah dapet nih pada tanggal 1 September ya. Tony Azura udah dapet 1 September, jadi bergeser lagi ke Sandi Ariansyah. Congrats buat bro Sandi, belum ada catatan ini. Jadi kamu boleh request dua lagu rock hits untuk edisi hari ini ya. Selamat buat bro Sandi Ariansyah, boleh request dua lagu rock hits. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mbak Fira dari Jambi, Provinsi Jambi, hadir. Kalau lagunya udah menyebutkan dua track sih, tapi kalau Paramore ini sama atau keduluan Bro Ilham. Jadi Paramore disimpan untuk next time. Yang bisa saya hadirkan langsung itu Evanescence ya, dengan Bring Me To Life. Habis ini kami hadirkan. Namun kamu bisa nambah satu lagu lagi buat Bro Sandi, silakan komen. Komen lagi ya, Kak, track keduanya lagu ini gitu ya. Atau Mbak Firanya selamat bertugas aja. Siap, terima kasih. Itu dua nama yang beruntung untuk hari ini, Ilham Nazaril di Mojokerto dan Sandi Ariansyah di Jambi. Khusus buat Bro Sandi bisa nambah satu lagu lagi ya. Menuju ke track berikutnya yang dapat giveaway kedua ada Evanescence, Bring Me To Life.

favorite songs. Radio Show. 105.5 Star FM, the real

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
2: ngapain toh, Bu?
1: Bang.
2: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
1: Loh, ya jangan, Pak.
2: Loh, kenapa?
1: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masa makanya toh? Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa dilohakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
2: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
1: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
2: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
1: Nah, itu tahu.
2: Ya tahu toh.
3: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Taesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
4: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
9: Solubi semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
1: Cak Pri.
10: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
10: Ini loh, Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
10: Enggak, Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
10: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
10: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
11: Star FM, the real music.
12: Keep rocking and stay on rockets. Rocket Yes coming your way.
13: Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music that I don't

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

95.5 Star FM. Ada satu track dipesan by WA ya, dari Incubus dengan Love Heart. Oke, waktunya menyapa warga Star yang sudah join di 081-83-10755. Saya jumpai, selamat malam. Ketemu dengan Kadip Metal Saestu di Surabaya Timur. Hadir, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Fira, selamat malam, ikutan gabung di tanggal 10 lagi sambil bayangno. Bayangno gajian ta bro. Lagunya dari Shadow Quest dengan Gallows of Eden. Udah tampil di awal ya. Makasih ya kak, sehat dan sukses selalu. Aku kroso, Kak Fira mengudara lagi jam 8 malam tet hari Jumat. Fakta atau fiktif? Fakta. Iya, saya belum mengumumkan itu di grup warga Star ya. Hari ini ngumumin ini, ngumumin jadwal Star Kids hari Kamis sama kunjungan ini. Jadi Kamis itu ada kunjungan TK Mashito 19 Pandaan di program Star Kids. Terus hari Jumatnya itu ada kunjungan dari siswa-siswi SMKN 1 Sukorjo, Pasuruan ya. Itu ke Radio Sereven. Intinya yang hari Jumat ya, yang hari Jumat itu saya menggantikan lagi program ini karena paginya kru sedang sibuk ya. Ada kunjungan dari banyak instansi. Belum saya umumin di grup warga Star, udah nebak aja kamu, bro. Kroso katanya. Kewaya, aku kroso Kak Fira. Pramal dah sekarang. Oke, terima kasih. Terus ada Ayub Mamstein di kawasan Jombang hadir untuk lagunya Within Temptation dengan Stand My Ground. Udah tampil ya bro, terima kasih. Ketemu juga dengan Rohim di Tanggulangin Sidoarjo hadir lagunya dari Arch Enemy dengan Nemesis. Udah tampil, terima kasih banyak mbak, sama-sama. Kemudian ada Tomingse dari Sidoarjo hadir lagunya dari Creed dengan My Sacrifice atau Haya, atau Boys Like Girl dengan Thunder. Terima kasih. Berjumpa dengan Albi Faizal di Wiyong, Surabaya hadir lagunya dari Deftones dengan Hole in the Earth. Abis ini tampil, terima kasih. Ketemu juga dengan Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir lagunya dari Northwest dengan Duchess Wonder. Dipersiapkan. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Wislik, Mas Frankie, John Sableng, Henry Beat, Pak Rete. Buat Don Viranya, semoga sehat selalu bersama si baby. Amin. Dan tetap semangat. Siap. Terima kasih. Berjumpa dengan Kula Laban di Gedangan Sidoarjo hadir. Lagunya Incubus dengan Love Heart barusan tampil. Terima kasih. Kemudian ada Anjar Kusuma di Sukorejo Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Kak Fira. Saya mau pesan Ugly Kijo dengan Everything About You. Udah tampil. Mau kirim salam buat Frankie di Bangil, Arfi Florinen, Tony Azura, Toto Blendrang, Pak Rite, dan semua warga Star FM yang lama dan baru bergabung di grup WA. Salam kenal ya. Untuk Kak Fira, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Chris Wislik di Pasuruan Kota hadir. Nitip satu track aja, track santai dari Oasis dengan Don't Look Back in Anger. Mau kirim salam buat Heru Mulyono, Arfi Florinen, Anwar Eko, Tony Azura, Toto Blendrang, Hendry Beat. Dan untuk semuanya aja, untuk Kavira makasih dan selamat malam. Kemudian ada Agus Valian di Sumobito Jombang hadir. Lagunya dari Hotline dengan Hot Cherry. Terima kasih. Lanjut ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Fira. Lagunya dari Rupert's People dengan Dream On My Mind, atau Judas Priest dengan You Are Got Another Thing Coming. Makasih ya Kak, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fislik, Mas Frankie, Mas Robert, Pak Eko Metal Tue. Teruntuk buat Pak Eko Metal Tue, semoga lekas pulih dari pasca operasinya. Operasi apa, Re? Bro Eko. Terima kasih.
Ada juga Robert Cavalera di kawasan Tretes hadir. Lagunya dari MSG dengan What Happens to Me, atau Dokken Dream Warrior atau Duran Duran dengan Ordinary World. Untuk Pak Rete, Tomonati, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Anwar Eko, Eko Metu, untuk non-viranya terima kasih. Sama-sama. Kita lanjut Wargestar ke track berikutnya. Kami hadirkan dari Deftones, Hole in the Earth.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real

Star FM. Ada satu track dibawakan oleh grup musik yang pada tahun 2023 yang lalu warga Star juga sempat menjadi Star of the Month ya. Dari Northwest warga Star. Kalau yang satu ini hadir dengan Duchess of Wonders yang rilis tahun 2004. Jadi beberapa grup musik rock metal ya itu yang pernah jadi Star of the Month. Jadi Star of the Month itu ada sejak tahun 2017 warga Star. 2017 ke atas ya. Kalau berdirinya Star FM itu kan tahun 2002 ya. Nah kemudian untuk sesi Star of the Month-nya itu mulai 2017. Nah jadi mulai tahun 2017 ke atas kebanyakan yang dijadikan Star of the Month itu adalah artis pop, dangdut gitu ya. Untuk musik rock metal itu baru diadakan 2019 ke atas. Mulai 2019 itu yang pernah jadi Star of the Month Queen. Queen, terus 2020-nya Van Halen. 2021-nya The Rolling Stones sama Metallica. Tahun 2022 Coldplay. 2023 Nightwish sama Guns N' Roses ya. 2024 Linkin Park sama Scorpions. 2025 Maroon 5 sama Dream Theater. 2026 belum. Ini soalnya apa ya? Di tahun-tahun terakhir ini memang untuk musik rock metal dibatasi warga Star, khususnya untuk artis Star of the Month ya. Jadi memang gak bisa dijadikan kandidat utama untuk dijadikan Star of the Month di tiap bulan atau tiap tahunnya gitu. Ada pembatasan gitu ya. Sehingga yang bulan depan ini aja saya pilihkan yang paling kalem gitu di balik musik rock metal ya. Itu pun bukan ranah metal juga. Soalnya memang saya memilih yang apa ya, yang paling kalem gitulah dari ranah musik rock. Soalnya kan biar adalah perwakilan tiap tahun gitu ya, meskipun cuma satu. Jadi tak pilihkan artis bulan depannya itu. Yang ini tempo musiknya yang kalem aja, tapi tetap termasuk rock manca gitu ya. Yaudah, lusa baru terpecahkan untuk sesi Star of the Month Oktober ya. Kita menuju ke Facebook Star 105.5 FM yang sudah join di Rock Hits untuk malam hari ini. Selamat malam, ketemu dengan Imam Azhari di Mojo Anyar Mojokerto hadir. Lagunya dari Epica atau Fort Minor. Terima kasih. Terus ada Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo hadir Nafira. Lagunya dipersiapkan habis ini tampil by Halloween dengan Mirror Mirror. Oke, terima kasih. Kemudian Sandi Aryansyah, ini untuk track keduanya Green Day ya. Green Day dengan American Idiot. Sebenarnya Green Day American Idiot itu hari Jumat. Udah saya hadirkan itu. Sebenarnya kalau kamu gak dapat giveaway, tak tolak ya. Ini minggu kemarin udah tak hadirkan. Tapi ya sudahlah, kamu dapat giveaway. Gak apa-apalah untuk hari ini tak puterin ya. Green Day dengan American Idiot. Terima kasih. Berjumpa dengan Solihin di Bangil Hadir. Lagunya Boulevard My Valentine dengan Tears Don't Fall. Untuk Mbak Fira, semangat terus lanjut program Rock Hits. Terima kasih. Kemudian ada Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan hadir.

Lagunya dari Anthrax dengan Be All and All. Terima kasih. Selamat malam buat Henry Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi pesan kali ini Sebastian Bah, What Do I Got To Lose? Atau Future Of You. Terima kasih. Berjumpa dengan Bang Billy Bangkrut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Have you ever seen the rain? Kakak Pirang versi siapa aja ya? Matur nuwun, sami-sami. Ada juga Pramesiani Trilo Kananda hadir. Lagunya Bullet For My Valentine dengan Lloyd. Bullet For My Valentine. Udah keduluan Solihin, keduluan Bro Frankie ini. Bisa ganti request buat Pramesiani Trilo Kananda ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Satria Putra hadiah memesan Slaughter dengan Real Love. Terima kasih. Ada juga Hama Tetap Wawa hadiah lagunya Iris by Goo Goo Dolls ya. Terima kasih. Kita lanjut bergeser giliran Green Day, American Idiot.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

0: 짠동 새핫
1: 여페나겔
2: pengumuman pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Mega Disc, where music matters.

0: songs.
1: Radio 105.5 Star FM, the real

105,5 Star FM. Ada satu track yang barusan tampil warga star dibawakan oleh Dokken dengan Dream Warriors. Ngobrol kita kemudian 28 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Udah 1,5 jam lalu dan masih ada 1,5 jam tersisa. Udah pada ngantuk gak sih jam segini? Sabar, kurang 1,5 jam lagi ya. Nanti kita bubuk bersama jam 10 malam ke atas. Kamu tapi yang bubuk. Saya kan masih pulang OTW ya. Yaudah, warga Star. Sebelumnya, kali ini kamu pasti udah pernah dengar yang namanya program Star Kids. Star Kids, di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Kalau anak-anak TK dan SD namanya Star Kids, tapi kami nggak menutup kemungkinan untuk anak-anak SMP, SMA, bahkan di universitas atau perkuliahan juga bisa berkunjung ke Radio Star FM dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa menghubungi Star FM di 0818310755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandean. Selanjutnya giliran Bullet from a Valentine. Tears Don't Fall.

Baik, Wargestar, dua hari terakhir ngobrolin Darboy Gang. Udah nonton film Mendong Tanpa Udan? Film ini diproduksi dan terinspirasi dari lagu Darboy Gang yang berjudul sama pada tahun 2024, Wargestar, di mana sinopsis film ini juga berlatar di kota Yogyakarta. Film ini mengisahkan perjalanan cinta penuh konflik antara dua karakter utama, Udan dan Mendong. Udan yang diperankan Eric Estrada adalah seorang mahasiswa seni tingkat akhir yang sangat terobsesi dengan musik. Suatu hari, Udan bertemu dengan Mendong yang diperankan oleh Yunita Siregar, seorang mahasiswi farmasi yang cerdas dan mandiri dengan impian kuat untuk menjadi wanita karir yang sukses. Hubungan keduanya tidak berjalan mudah, beragam konflik mulai muncul terutama karena perbedaan pandangan hidup dan impian Mendong dan Udan. Perbedaan visi ini menciptakan kerenggangan dalam hubungan mereka dan keduanya mulai dihadapkan pada pilihan besar, memilih cinta atau karir. Saya hadirkan satu lagu dari Darboy Gang, Mendong Tanpa Udan.

Star FM, satu track asik warga Star by Sebastian Bach, Why Do I Got to Lose. Ngepo kita ke menit akhir untuk Rock Hits edisi Selasa 29 September 2026 ya. But thank you so much untuk warga Star yang masih setia ngedengerin program ini hingga kelar jam 10 malam. Kebersamaan kita rupanya tersisa 5 menit lagi warga Star. Yang barusan aja hadir ketemu dengan John Sableng dari Sidoarjo, hadir ikutan nyimak aja ya, terima kasih. Kemudian ada Tumiar Idawati, hadir meskipun hanya sekejap ya, terima kasih. Terus di WA juga ada Kadi Metal mengabarkan masih melek ombo komandan. Oke, terima kasih masih melek ombo ya. Ada juga Furin tak dengerin sambil makan tahu isi, kirain tahu Sumedang. It's okay, selamat nyemil bro Furin ya, terima kasih. Ya sudah warga Star, karena waktu sudah mendekati jam 10 malam, jadi waktunya Fira sudah habis buat nemenin kamu di program ini. Tak ndang pulang daripada hujan lagi. Iya, kemarin bener bro Robert ya. Robert Cavalera kemarin malam itu di Rock Hits mengabarkan kalau tretes hujan Kak Fira. Kok bisa musim kemarau hujan gitu ya? Takutnya turun ke Pandaan. Saya segera pulang lah, kayaknya aman gitu ya. Tapi malah mendekati rumah, wah hujan. Blind. Yaudah warga Star, kalau gitu kita harus berpisah untuk sementara waktu ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam. Mohon maaf banget, banyak banget lagu-lagu yang sempat kami hadirkan, termasuk yang bergabung di WA dan bergabung di Facebook untuk edisi malam hari ini. Selamat beristirahat, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Hotline, Hot Cherry.

105,5 Star FM, shalom, selamat pagi. Berdekat season sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara. Praise Lord, ya, diawali dengan satu pujian mahkota kehidupan, ya. Kita mau terus berjalan, ya, dalam perjalanan iman kita berdekasi tanpa penyesalan, karena tidak pernah kecewa mengiring Yesus, ya. Oke, saya Julius Kuriawan kembali menjadi sahabat Anda, dan kita akan sama-sama berdoa terlebih dulu. Kita minta pimpinan Tuhan supaya Dia menyertai, memberkati dari awal sampai akhirnya. Mari kita satukan hati dan kita berdoa.

Israel pagi ini dari awal sampai akhir yang berkati. Saya Perangkian Pujian renungan singkat lagi akan hadir menjadi berkat. Semoga bersamaan di pagi ini memuliakan Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menolong setiap kami. Kami bersyukur, kami menyerahkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.

Ya, Francisis, setelah pujian pembuka tadi hadir dengan mahkota kehidupan, saya akan lanjut dengan HSM Worship yang hadir dengan Jesus, I love you. Dari Army of God Worship dengan Jesus, I love you.

105,5 Star FM, satu pujian Yesus yang kuandalkan bahwa kita di menit yang ke-30 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM. Dan pagi ini kita akan kembali merenungkan satu renungan berdedikasi. Kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur buat waktu ini, kesempatan yang indah, dan sebentar kami akan merenungkan satu renungan. Tuhan yang berkati, beri kami pengertian dalam segala sesuatu, dan Roh Kudus yang menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Pagi ini kita akan sama-sama kembali merenungkan ya. Saya sudah tuliskan di status Facebook pagi ini, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia.

pengen bahagia begitu ya. Ada beberapa mitos tentang bahagia berarti kasih. Ada orang yang dianggap ya orang itu memang diciptakan untuk berbahagia, sedangkan saya tidak. Pernah berpikir seperti itu, orang itu memang diciptakan untuk berbahagia, saya tidak. Ya benar gak sih? Ini adalah mitos benar gak sih ya? Kita baca dulu dalam Amsal 17:22 ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang ya. Happy heart is good medicine ya. Jadi hati yang berbahagia adalah obat yang manjur. Obat yang manjur. Kapan hari saya bertemu dengan seorang ibu, ya AI begitu. Dan saya berkata, ya masih muda ya, gitu. Walaupun sudah berusia tapi masih muda dan tetap sehat. Dia berkata, hati yang gembira adalah obat menetgasi. Obat yang tidak punya efek samping adalah hati yang gembira. Kalau minum pil, kebanyakan minum pil bisa berpengaruh ke ginjal. Tapi hati yang gembira itu adalah obat yang manjur yang tidak punya efek samping. Amsal 17:22 dalam terjemahan yang lain ya. Happy heart is good medicine and a joyful mind causes healing. Jadi pikiran yang penuh sukacita ya, menyebabkan kesembuhan. Pikiran yang penuh dengan kebahagiaan menyebabkan kesembuhan. Jadi kalau kita mau sembuh, mau sehat gitu ya, hati dan pikiran itu harus bahagia. Pikirannya penuh sukacita, hatinya bahagia. Kalau pikirannya gelap, hatinya jadi tidak bahagia. Oke, coba. Benarkah ada hubungan antara pikiran dengan hati? Ya, pikiran dan hati, benar gak sih? Pikiran jahat itu bisa muncul dari hati, gitu ya. Pikiran berhubungan dengan hati, berarti kasih. Coba kita mikir yang jahat, hati kita akan ya, rasanya bagaimana? Berarti kasih. Kalau kita memikirkan sesuatu yang menyakitkan, hati kita ikut sakit, gitu kan? Terasa sakit. Jadi semuanya berhubungan. Pikiran dan hati kita itu berhubungan. Coba pikirkan hal yang menyenangkan, hati kita juga akan senang, gitu ya. Berarti kasih. Coba pikirkan hal yang membuat kita benci, hati kita juga rasanya jadi panas, gitu. Berarti kasih. Joyful mind. Bagaimana dengan pikiran kita hari-hari ini, berarti kasih? Bagaimana dengan hati kita hari-hari ini? Semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah itu adalah orang yang sudah kehilangan gairah, kehilangan keinginan ya, kehilangan energi untuk menghadapi kehidupan. Semangat yang patah itu berarti patah kan del begitu. Tahu putus del itu berarti putus, benar-benar putus. Semangat yang patah, putus. Del. Gitu yang menurut dikasih. Berarti hilang. Ada yang hilang. Semangat kalau sudah patah berarti hilang gairah hidup. Adakah yang tidak bergairah hidup hari ini, pagi ini? Adakah yang sudah kehilangan ya, keinginan? Ya, sudah kehilangan energi, kekuatan untuk menghadapi hidup. Gitu.
Hidup ini harus dihadapi berarti. Dan dihadapi dengan hati yang berbahagia dan pikiran yang penuh dengan sukacita. Berarti. Nah, ini ada mitos bahwa beberapa orang memang ditakdirkan untuk jadi orang yang bahagia, sementara yang lain tidak gitu ya. Tapi dari penelitian penetrasi, setiap orang yang lahir, setiap manusia yang lahir sudah di set gitu ya, 50% itu bahagia ya. Jadi ya, semua orang itu sudah ada set poinnya. Mereka itu 50% kebahagiaan, level kebahagiaannya itu sudah 50%. Setiap orang itu punya level kebahagiaan 50%. Berarti kan Tuhan sudah memberikan 50% kepada setiap orang. Iya kan? Jadi kebahagiaan itu ditentukan oleh siapa gitu ya. Jadi kalau sudah 50% itu kan berarti ya sudah tenang lah berarti kasih. Sudah ya, tambah sedikit lagi sudah kerasa bahagianya gitu. Jadi Tuhan sudah menetapkan 50% level kebahagiaan dalam hidup kita. Sisanya tergantung kita. Yang 10% dipengaruhi oleh keadaan gitu ya. Nah, tapi kan firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Kalau kita mengikuti ayat ini berarti kita akan berbahagia. 50 tambah 10 jadi 60%. Sudah pasti bahagia itu. Berarti gak sih? 60% sudah pasti bahagia. Ya kan? Kalau kita mau mengikuti firman Tuhan yang berkata, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa ini artinya keadaan baik ataupun keadaan buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan, sedang beruntung atau sedang diizinkan buntung begitu. Iya enggak sih? Sedang beruntung atau sedang rugi, sedang sukses atau sedang gagal. Nah, bersukacita dalam segala keadaan. Kalau kita bisa bersukacita dalam segala keadaan, iya kan? Segala keadaan itu seperti janji pernikahan itu, dalam keadaan sehat maupun sakit, iya kan? Kaya atau miskin. Apalagi sehat, sakit, kaya atau miskin. Suka maupun duka. Gitu benar kan sih. Kalau kita bisa bersuka cita di dalamnya, maka ya kita kan jadi berbahagia. Gitu ya. Ada yang pernikahannya tidak berbahagia hari ini karena keluarga sedang dirundung duka, begitu benar kan sih. Iya kan? Ada yang pernikahannya tidak bahagia karena pasangannya sakit. Ada yang pernikahannya tidak bahagia karena tidak kaya seperti dulu. Ada yang pernikahannya tidak bahagia karena sedang diizinkan dalam masa-masa lembah air mata begitu dalam pernikahan. Ada yang tidak bahagia. Kebahagiaan itu 10% tergantung dari kita, bagaimana kita mensyukuri keadaan. Begitu benar hati kasih ya. Jadi kalau keluarga pernikahan ya dalam keadaan ya sedang dalam lembah begitu, dan kita bersyukur, kita kan bisa bahagia, bisa tertawa gitu. Stres orang ini gitu ya. Tapi memang itu benar hati kasih. Kalau bisa bersyukur, menerima, bahagia, karena Tuhan sudah berikan 50% levelnya. Kalau kita mau bersyukur saja dalam segala keadaan, nambah 10%, pasti bahagia sudah manusia itu. Kalau pasangan sakit dan kita sudah gak bisa tertawa begitu ya,
Ya. Maka ya kebahagiaan kita itu menarikasi ya belum terasa begitu. Coba berbahagia waktu pasangan saya gila ini. Tapi itulah yang Tuhan mau, bersukacita dalam segala keadaan. Saat pasangan sakit harus merawat. Cobalah tertawa begitu ya. Merawat orang sakit kadang bisa membuat kita tertawa karena tingkah laku mereka yang lucu gitu. Ya, benar gak sih? Ya. Tingkah laku mereka yang lucu gitu ya. Kadang buat tertawa, kadang juga membuat jengkel gitu ya. Tapi ya belajar bersyukur dalam segala keadaan. Benar gak sih? Selalu ada yang bisa disyukuri. Nah, 40%-nya apa? 40% ditentukan dari tindakan dan pilihan kita. Kalau mau bahagia, tadi ya, bersyukur dalam segala keadaan meningkat, bahagianya meningkat. Nah, mau bersyukur dalam segala keadaan atau enggak? Gitu ya. Yang 40% ditentukan dari ya, bagaimana kita bertingkah laku, tindakan kita dan pilihan kita. Apa yang kita pilih itu menentukan. Pilihlah hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, benar dikasih. Hidup ini banyak pilihan, dan pilihan itu yang akhirnya membuat orang itu bahagia atau enggak. Jadi pilihlah dengan hikmat Tuhan. Pilihlah dengan hikmat Tuhan. Jadi 40% itu ditentukan dari pilihan-pilihan dalam hidup kita, tindakan-tindakan kita. Terima kasih. Jadi apa yang kita pilih hari ini itu bisa membuat kita berbahagia atau enggak. Apa yang kita pilih hari ini? Pilihlah kehidupan. Pilihlah hidup yang menjalani hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Pilihlah semua hal yang baik, benar gak sih? Pilihlah untuk mengampuni, maka kita akan bahagia. Pilihlah untuk mengasihi, maka kita akan bahagia. Gitu. Kalau kita memilih membenci, ya bagaimana? Kan gak tercapai yang 40% ini, benar gak sih? Kalau kita memilih untuk mendendam, ya gak tercapai yang 40% ini ya. Sehingga rasanya kok, waduh, kok rasanya gak bahagia begini. Nah, itu benar gak sih? Tuhan sudah menetapkan 50% itu, berarti Tuhan itu ingin semua manusia bahagia. Tapi selebihnya itu, kita mau bahagia atau enggak, itu keputusan kita, berkasih. Keputusan kita ada di tangan kita. Apa yang kita pilih? Kita pilih mengasihi atau membenci? Kita memilih mengampuni atau mendendam? Kita mau pilih marah atau bersabar? Kita mau pilih apa? Itu mempengaruhi. Jadi kebahagiaan itu ada di tangan siapa? Tuhan sudah berikan ya. Dan ada bagian kita yang harus kita lakukan. Berbahagialah. Tuhan pernah mengucapkan ucapan bahagia gitu ya. Berbahagialah orang yang di karena aku gitu ya, dibenci intinya. Ya, itu pilihan kita. Berkasih. Berbahagialah orang yang lembut hatinya. Itu pilihan kita, berkasih, menjadi pribadi yang lembut hati gitu kan. Ya, menjaga hati tetap lembut. Ya, mudah dibentuk. Ya. Mudah mengalah, berkasih. Berbahagialah. Berbahagialah yang membawa damai. Itu pilihan kita, mau bawa damai atau bawa kerusuhan, gitu kan? Itu pilihan kita. Berbahagialah yang membawa damai.
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa damai, tidak memenuhi hidup ini dengan asumsi-asumsi. Asumsi itu jarang benernya. Lebih baik ngobrol baru tahu kebenarannya yang seperti apa. Tapi orang lebih suka asumsi. Asumsi. Cuma mengira-ngira dan menentukan bahwa itu adalah kebenaran, berarti gak sih? Itu bisa membuat kita ini gak bahagia. Hidup hanya memilih untuk berasumsi saja, gak pernah ngobrol sama orangnya, cuma mengira-ngira gitu ya. Ini gak pernah bahagia, berarti gak sih? Ya kan? Ada yang mengatakan bahwa mitos ya, kebahagiaan itu akan menurun seiring waktu. Artinya semakin tua semakin gak bahagia. Tapi kenyataannya, berarti kasih, orang tua semakin tua walaupun dia kehilangan banyak hal, ya kan? Kehilangan kekuatan pendengarannya, kehilangan kekuatan melihatnya, berarti kasih. Tapi itu adalah masa-masa yang ya, bisa menjadi masa-masa yang berbahagia. Jadi jangan pernah berpikir, wah kalau aku semakin tua aku akan semakin berkurang kebahagiaannya. Enggak begitu ya. Semakin tua kalau kita hidup dalam Tuhan benar-benar semakin berbahagia. Semakin terang hingga rembang tengah hari gitu. Berarti kasih, hidup manusia ini ada hari-harinya. Iya kan, ibaratnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 10 setiap ini mewakili 10 tahun gitu ya. Hari Senin sampai usia 10 tahun. Selasa 20 tahun. Rabu 30 tahun. Kamis 40 tahun. Jumat 50 tahun. Anda di hari apa ini? Berarti sih di hari apapun ya, semakin tua seharusnya kita semakin berbahagia karena kita semakin memahami banyak hal, berarti sih. Semakin memahami semakin banyak rahasia gitu ya. Semakin mengenal Tuhan seiring dengan usia itu seharusnya membuat kita ini semakin berbahagia. Kalau saya di hari Kamis menuju ke Jumat gitu ya. Sabtu Minggu. Ya. Sabtu Minggu sudah usia manusia kalau kuat 70 80 diwarnai dengan ya hal-hal yang kadang membuat sulit gitu ya. Berarti kasih, Anda di hari apa hari ini? Pastikan tetap berbahagia gitu kan. Wah sudah 70 Kak Julius, mendekati 80, seharusnya semakin berbahagia. Karena apa? Kita semakin dekat dengan Tuhan gitu kan? Kekasih jiwa kita yang sudah lama kita ini ikuti, sudah lama kita cintai gitu. Bertemu dengan Tuhan adalah sebuah kebahagiaan yang tidak akan terkatakan. Berarti kasih, kalau sudah ketemu Tuhan itu lupa semuanya gitu. Ada seorang pendengar yang tanya begitu ya. Dia anaknya memelihara hewan ya, hewan peliharaan begitu kan. Tanya ini, kalau di surga nanti ada gak hewan peliharaanku yang kucintai ini gitu ya. Ada gak? Saya cuma jawab, kalau sudah ketemu Tuhan lupa semuanya. Lupa semuanya, berarti guys. Percayalah, kalau kita sudah ketemu Tuhan lupa semua. Oke. Misalkan sakit ya, kemudian dia lihat dia Tuhan ini, berarti kasih. Iya kan? Dia Tuhan.
Ada pilihan ini, ikut Tuhan atau ikut keluarga. Kalau waktunya belum selesai sih pasti kembali. Tapi kebanyakan kalau sudah ketemu Tuhan, kemudian diizinkan lihat keluarganya yang sedang menjaga di rumah sakit begitu ya. Kemudian dia lihat Tuhan yang mengajaknya. Saya kan ketika melihat Tuhan enggak pakai mikir panjang gitu ya. Ikut Tuhan. Karena untuk dialah kita hidup, benar kasih. Ketemu Tuhan tuh bisa lupa dengan semuanya. Karena itu ada enggak hewan kesayanganku di surga? Ya. Kalau kita sudah ketemu Tuhan, pasti lupa dengan hewan kesayangan kita. Karena saking bahagianya, orang yang saking bahagianya itu bisa, ya, bisa melupakan banyak hal pernah dikasih, gitu ya. Karena itu untuk hidup yang kita jalani pandang terus Tuhan, maka kita akan merasa bahwa ketika kita memandang Dia yang kita cintai, semua yang harus kita jalani ini nggak ada apa-apanya, gitu ya. Nah, dikasih. Gak ada apa-apanya. Dan kita mau terus melangkah karena ya kekuatan kasihnya yang luar biasa. Ada mitos yang mengatakan bahwa kamu membutuhkan hubungan supaya berbahagia. Tapi orang single pun lebih berbahagia daripada orang yang terjebak dalam hubungan romantis yang salah, yang tidak cocok, kasih. Siapa bilang jomblo itu kasihan gitu ya? Truk aja gandengan misalkan. Ada kan seperti truk aja gandengan kamu kok sendiri gitu ya? Sapi aja jalan berdua itu bajak sawah gitu. Kamu sendirian jomblo. Truk aja gandengan. Kasihan deh lu gitu ya, gak usah didengar suara-suara seperti itu. Ya. Kalau Anda masih diizinkan jomblo, nikmati masa single itu, menurut kasih. Nikmati masa single itu. Daripada terjebak dalam hubungan romantis yang gak cocok. Hubungan romantis yang tidak pas gitu. Lebih baik single, nikmati masa single, jangan terburu-buru, nanti kasih ya. Jangan ikut-ikutan yang lain sudah merit, aku harus merit juga, gitu. Dan orang tua jangan memaksa anaknya untuk menikah karena ya karena teman-teman sebaya sudah pada menikah. Biarkan single dulu. Kalau dia masih enjoy menikmati, nggak apa-apa. Apa kata tetangga nanti, Kak Yulis? Ya sudah, hidup kita bukan dari kata orang gitu. Ya. Lebih baik single dan menunggu waktu yang tepat sampai menemukan yang tepat daripada terjebak dalam hubungan yang ya ikut-ikutan menikah malah terjebak dalam hubungan yang tidak baik. Pernah dikasih, iya. Jadi tetaplah berbahagia, ya? Single ataupun yang sudah berpasangan, tetaplah berbahagia. Single terutama jangan dipaksa-paksa, ya, nggak harus menikah cepet-cepet, ya kan? Ada yang menemukan pasangan hidupnya umur 50 tahun itu juga ada, ya kan? Nah ini ada yang komentar, seumur hidup itu lama, gitu. Anis ya. Seumur hidup itu lama Kak Julius, gitu ya. Saya nggak tahu apakah Anda capek dengan pernikahan Anda hari-hari ini. Gitu. Tapi yang pasti, ya apa yang sudah kita pilih, kita mau bertanggung jawab atas pilihan kita, gitu kan? Gitu. Apa yang kita pilih itu kita pertanggungjawabkan, dan kita bersyukur untuk pilihan itu, gitu. Bersyukur dalam segala keadaan. Ya, jadi kebahagiaan tidak ditentukan dari pasangan yang harus buat kita bahagia, tapi
ditentukan dari kita bagaimana pilihan-pilihan kita. Terima kasih. Nah, ada yang beranggapan mitos lagi, uang akan membuatmu bahagia, punya uang. Gak punya uang stres, gitu kan? Tapi punya uang juga belum tentu bahagia, menurut saya sih. Punya uang itu gak ada kata cukup. Dan misal kita diberi uang 10 juta. Wah, pertamanya jingkrak-jingkrak lari keliling lapangan begitu ya. Lari keliling lapangan sambil sorak-sorak. Tapi gak lama setelah itu, uang 10 juta yang sudah ada pada kita itu kan terasa biasa. Jadi apakah itu yang membuat kita bahagia? Ya. Pemenang lotre, ya, memang dalam waktu singkat akan sangat bahagia, tapi nggak lama mereka nggak akan bahagia lagi. Seperti ketika mereka pertama kali menang undian, gitu. Lotre itu undian. Dan pertama dapat seneng, tapi nggak lama sudah nggak senang lagi seperti saat pertama dapat. Itu berarti kasih. Jadi kita itu kadang penasaran karena kita belum punya. Coba kalau sudah punya, nggak bahagia seperti pertama kali kita beli. Coba kalau nggak percaya, coba. Apa yang kita pikir bisa membuat kita bahagia? Apa berarti kan? Silakan beli. Buah pertama bahagia. Wah, tidur sampai ditaruh di samping bantalnya begitu deh. Tidurlah sama aku di sini, gitu deh. Misal sepatu baru ini ditaruh di kepalanya begitu deh. Beli sepatu baru, taruh di kepalanya. Waduh, bagus sekali kamu sepatu. Ya. Wah, aku bahagia sekali punya sepatu. Enggak lama, biasa perasaannya. Sudah enggak ditaruh di kepala lagi, nanti asik. Sudah kembledak gitu ya. Ya. Sampai ada yang di kolong-kolong juga ada akhirnya. Kenapa? Karena sudah terasa biasa. Kita itu kadang berpikir bahwa kebahagiaan itu karena apa yang belum kita punya. Tadi kan bersyukurlah dalam segala keadaan. Jadi kalau kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita, itu sudah membuat kita bahagia. Jadi coba syukuri apa yang sudah ada pada kita. Kita ini kadang fokus dengan apa yang belum kita punya, tapi gak fokus dengan apa yang sudah kita punya. Yang dulu kita gak punya, sekarang punya. Apa yang dulu kita belum punya, sekarang punya. Syukuri itu. Karena fokus kepada apa yang belum kita punya itu gak ada habisnya. Dan kita pikir, wah kalau aku bisa dapat itu, aku akan bahagia. Lebih bahagia, lebih bahagia. Pada akhirnya enggak. Setelah dapat ya sebentar saja. Jadi enggak bahagia lagi. Gitu. Karena masih ada yang lain, yang lain, yang lain yang belum kita punya. Jadi pikiran yang bahagia, pikiran yang penuh sukacita, begitu. Hati yang bahagia itu sangat penting dalam hidup ini. Nah, sedangkan hati kita bahagia, pikiran kita penuh dengan sukacita, benar gak sih? Itu menentukan kehidupan kita. Masalah akan selalu ada, benar gak sih? Tapi sukacita itu akan membuat kita ini bisa menjalaninya dengan penuh harapan. Jangan sampai patah semangat kita, jangan sampai patah kekuatan kita. Selalu ada harapan. Penuhi pikiran dengan sukacita, penuhi hati dengan kebahagiaan. Maka kita bisa menjalani hidup dengan baik. Nah, ya, jadi hati yang gembira adalah obat. Pikiran yang penuh sukacita, ya, itu sangat penting dalam hidup kita, pendengar kasih. Selalu miliki ini. Pikiran yang penuh sukacita itu menyembuhkan.
pikiran penuh sukacita itu menyembuhkan. Hati yang gembira adalah obat. Jadi dua ini yang akan membuat hidup kita ini sehat, gitu kan? Kalau enggak ya, ya coba enggak usah mikir yang sukacita, mikir yang dukacita terus. Sedih terus. Mengenes terus, gitu ya. Kita enggak dipanggil untuk ngenes, benar enggak sih? Kita dipanggil untuk sukacita. Dalam keadaan gini Kak Yulis ya, kan bersukacitalah dalam segala keadaan, bukan dari keadaan. Bersukacita dalam segala keadaan. Ya, kemudian pilihlah hal-hal yang baik yang Tuhan mau, gitu ya. Pilihlah mengampuni, pilihlah tidak mendendam, pilihlah untuk selalu berbahagia. Pilihlah yang baik, maka kita akan bisa menjalani hidup ini dengan indah. Jadi bagaimana hidup kita hari ini? Mari berbahagia selalu ya. Saya akan hadirkan satu pujian. Kau menjaga hatiku, benar gak sih? Pribadi yang mengenal hatiku. Ya, kita rindu selalu Tuhan mengawasi kehidupan kita, mengawal hati kita, sehingga hati kita terus memancarkan suatu yang baik. Suatu yang memuliakan Tuhan, ya, dari Jacqueline Selo saya hadirkan. Pribadi yang mengenal hatiku.

105,5 Star FM dari Jacqueline Celos dengan Pribadi Yang Mengenal Hatiku. Oke, Tuhan sudah berikan kebahagiaan dalam hidup kita. Bersyukurlah dalam segala keadaan, pilihlah untuk taat, karena ketaatan itu membawa kebahagiaan. Taati apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka kita akan berbahagia. Benar kasih. Gitu kan? Oke. Dan bagi ini kita akan lanjut dengan telaga untuk Anda yang sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih. 0818310755 terbuka untuk Anda yang mau mengirimkan WA, kesaksian, berkat, atau butuhkan dukungan doa. Silakan Anda bisa kirimkan juga di jalur Facebook. Dan kita akan menikmati telaga pagi ini. Selamat mendengarkan perbincangan pagi ini. Dan kita akan sama-sama lanjut nanti setelah telaga menikmati rangkaian pujian. Oke, kita dengarkan perbincangan pagi ini dengan satu tema gangguan stres pasca trauma.

0: Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama-sama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan menemani Anda untuk melakukan perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang bimbingan. Selama lebih kurang 30 menit kami akan menemani Anda di dalam sebuah perbincangan yang kali ini kami akan membicarakan suatu topik tentang gangguan stres pasca trauma. Pak Paul, makin hari makin banyak orang yang menyadari akan suatu pengaruh keluarga di dalam pertumbuhan kejiwaan. Nah, masalahnya itu banyak masalah-masalah yang timbul di dalam suatu pernikahan yang sebenarnya awal-awalnya itu berasal dari suatu trauma atau suatu masalah yang dialami sebelum mereka itu menikah, gitu Pak Paul. Nah, apa yang bisa Pak Paul sampaikan atau uraikan tentang masalah-masalah seperti itu, Pak Paul?
1: Baik Pak Gunawan, yang pertama adalah saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah trauma. Trauma itu berarti peristiwa yang mengerikan, yang sangat menakutkan. Jadi di dalam salah satu diagnosis ilmu gangguan jiwa ada yang disebut dalam bahasa Inggrisnya PTSD, itu Post Traumatic Stress Disorder. Jadi artinya adalah gangguan stres pasca trauma. Jadi stres yang muncul dan berkelanjutan, namun stres itu sebetulnya timbul setelah atau sebagai akibat pengalaman mengerikan yang kita alami di masa yang lampau.
0: Contoh-contoh konkret dari masalah yang mengerikan itu apa? Misalnya aja.
1: Misalnya salah satu yang langsung saya ingat adalah masalah perkosaan, Pak Gun. Misalnya seseorang atau seorang gadis disergap pada waktu malam dan kemudian diperkosa, atau dia waktu pergi dengan teman-temannya tiba-tiba dijegat dan kemudian diperkosa. Nah, peristiwa itu akan menjadi trauma, peristiwa yang sangat mengerikan bagi dirinya, dan itu akan menyertai dia untuk waktu yang sangat lama, Pak Gun.
0: Atau dia melihat suatu pembunuhan gitu Pak Paul di depan matanya sendiri.
1: Betul, atau dia melihat suatu pembunuhan dan hal itu akhirnya juga bisa mengganggu dia. Ini adalah gangguan yang sering dialami juga oleh para tentara, Pak Gun. Jadi saya ingat sekali bahwa cukup banyak veteran perang Vietnam di Amerika Serikat yang setelah pulang perang dari Vietnam menderita gangguan ini.

0: PTSD. Jadi salah satu tandanya adalah mereka sering diserang oleh mimpi buruk. Malam hari terbangun dengan keringat dingin, ketakutan karena mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan. Dan mimpi buruk ini memang sangat unik sekali. Unik dalam pengertian mimpinya mempunyai tema yang sama. Jadi temanya adalah tema yang mengerikan itu. Tidak harus dia memimpikan peristiwa yang dialaminya, namun mempunyai tema yang serupa. Misalnya tema dia dikejar-kejar, tema dia akan dibunuh, tema dia akan disergap. Nah, peristiwanya bisa berbeda-beda dalam mimpi itu, namun dia akan sering mengalami mimpi buruk seperti ini.
1: Bagaimana dengan orang tua yang suka menakut-nakuti anaknya pada masa kecilnya gitu, Bapak? Apakah itu bisa juga menimbulkan suatu trauma pada anak? Dengan cerita-cerita tentang hantu atau apa itu bisa?
0: Bisa ya, meskipun ya perkiraan saya
1: Nggak seberat
0: tadi itu ya. Kasus PTSD itu. Benar-benar dia soalnya menyaksikan atau mengalami suatu peristiwa yang mengerikan. Tapi saya kira ya ada dampaknya ya. Saya tahu di masyarakat yang lebih tradisional cerita-cerita setan itu cukup merakyat dan itu bisa memang menimbulkan ketakutan pada diri anak yang saat itu belum siap untuk menerima kisah-kisah yang terlalu mengerikan gitu.
2: Nah, orang yang mengalami itu apa mempunyai pola tingkah laku yang lain, Pak Pol, daripada orang-orang biasa?
0: Memang biasanya lain ya, Bu ya. Meskipun tidak selalu nampak, Bu Ida. Jadi misalkan sebagai contoh yang cukup umum terjadi ya, anak yang dibesarkan dalam rumah di mana dia harus menyaksikan orang tua berkelahi. Nah, perkelahian orang tua bisa menjadi trauma bagi anak. Meskipun mungkin ya tidak sama dengan dia melihat suatu pembunuhan, tapi bisa menjadi trauma yang membekas pada diri anak. Misalkan dia menyaksikan ayah memukul ibu dengan sadis, atau dia melihat ibunya berteriak-teriak histeris, kemudian melempar barang, memecahkan barang. Nah, bagi anak umur misalnya 4 tahun, menyaksikan peristiwa seperti ini adalah suatu trauma, sebab jiwa si anak belum siap untuk bisa memahami dan menahan beratnya beban peristiwa tersebut. Jadi anak itu benar-benar tidak berdaya, tidak memiliki perlindungan yang cukup untuk bisa menjaga jiwanya. Nah, akibatnya peristiwa itu benar-benar tertanam dalam benaknya dengan begitu kuat. Sehingga waktu dia sudah besar, kalau dia cukup sering menyaksikan itu, misalkan dah, sebulan sekali dia menyaksikan orang tuanya berkelahi seperti itu. Kalau dimulai dari umur 5 tahun dia menyaksikan itu, dan dia tinggal misalnya sampai umur 15 tahun saja dah, 10 tahun dia menyaksikan ayah ibunya bertengkar dan berkelahi. Berarti 10 tahun kali 12 kali, berarti sekitar 120 kali dia menyaksikan peristiwa seperti itu. Memang akan terbentuk toleransi dari dalam dirinya, yaitu kemampuan untuk
1: menerima
0: gitu. Ya, jadi bertahan dalam situasi seperti itu karena terpaksa, dan dia akan bisa bertahan. Namun dalam keberhasilannya bertahan itu tidak berarti dia lepas dari dampak trauma itu. Dia akan menjadi orang yang misalnya ya peka sekali dengan ketegangan. Begitu ada orang yang menaikkan nada suara agak sedikit tegang, dia tegang. Dia akan merasa sepertinya ada sesuatu yang buruk akan menimpanya. Jantungnya mulai dak dik duk, dan tubuhnya mulai menegang dan keluar keringat dingin. Nah, itu ciri-ciri atau gejala-gejala yang lebih ringan daripada mimpi buruk yang dialaminya pada waktu malam.
1: Ya, sebenarnya seorang anak itu rentan terhadap pengaruh-pengaruh luar itu antara umur berapa, Pak Pol? Kalau kecil sekali kan dia tidak mengerti, Pak Pol, ya, apa yang terjadi itu.
0: Dia tidak mengerti, tapi itu tetap merasakan, mempengaruhi dia, begitu. Sebab kalau kita perhatikan anak-anak kecil yang bahkan berumur 2-3 bulan pun ya, kalau lagi nangis kita marahi, dia akan makin nangis. Dan nangisnya itu bukan nangis marah, tapi nangis ketakutan sebetulnya.
1: Itu reaksi yang dia tunjukkan kepada kita.
0: Betul. Jadi meskipun anak itu belum bisa menjelaskannya dengan bahasa verbal, tapi sebetulnya dia sudah mengalami rasa takut itu. Jadi trauma itu tetap membekas pada dirinya. Begitu. Saya soalnya tahu ada satu kasus di mana seseorang hamil. Hamilnya itu sudah hamil tua itu, sudah di atas 5 bulan kalau tidak salah. Kemudian rumahnya dirampok. Nah, ini saya ngomong bukan ngomongin klien saya, jadi saya enggak membicarakan kasus counseling saya, tapi ini saya dengar cerita. Bagaimana dia takut sekali suatu dirampok, dan akhirnya dia melarikan diri, ngumpet, bersembunyi di kamar dan berteriak-teriak histeris karena rumahnya sedang dijarah di luar. Anak yang dikandungnya mati, gugur langsung. Sedangkan dia sudah hamil tua saat itu. Jadi pertanyaan yang timbul kan, anak itu tidak mengerti sebetulnya dirampok itu apa. Tapi si anak yang masih dikandung itu sangat merasakan ketakutan si mama yang mengalami shock yang sangat besar. Sehingga akhirnya rupanya menggoncangkan diri itu si anak, mati itu anak itu, gugur. Nah, jadi, ini kisah nyata.
2: Jadi jiwanya itu terpengaruh oleh jiwa orang tuanya ya Pak?
0: Sangat terpengaruh ya, betul. Jadi meskipun belum bisa berpikir dan belum bisa, maksudnya belum bisa berpikir seperti kita, tapi ya sudah bisa merasakan Pak Gunawan dan Bu Ida.
2: Nah Pak Pol, kalau orang sudah mengalami seperti itu Pak Pol ya, mengalami traumatik tadi ya Pak Pol, itu kan menyimpan suatu ketakutan ya.
0: Iya.
2: Nah itu cara menghilangkannya itu bagaimana Pak Pol?
0: Pertama-tama dia harus mengenali dulu apa yang menjadi penyebab gangguan itu. Sebab tidak sama dalam setiap kasus. Setelah dia bisa mengingatnya dengan bantuan seorang ahli terapi, seyogianya dia kembali lagi ke saat itu. Jadi dia menghidupkan kembali memorinya, mengunjungi kembali masa di mana dia mengalami peristiwa tersebut, dan mengeluarkan emosi yang seharusnya dia keluarkan saat itu. Tapi mungkin karena ketakutannya atau apa, ya dia tidak bisa mengeluarkan emosi itu. Atau dia sudah mengeluarkan emosinya, mengekspresikan perasaannya, namun belum cukup. Rupanya harus berlanjut pengekspresian emosi dan ketakutannya itu. Nah, karena tidak dilakukan, nah sekaranglah saatnya. Jadi dia perlu kembali ke masa tersebut dan mengeluarkan emosi-emosi yang terpendam. Nah, setelah itu dia mulai akan merasa lebih lega. Nah, setelah itu berlalu, baru dia masuk ke yang kami sebut ini dalam ilmu terapi, ke arah yang bersifat kognitif, yaitu penyembuhan kognitif. Artinya dia akan diajar atau mulai belajar melihat hidup ini atau situasi ini dengan kacamata yang berbeda. Dulu dia itu dalam keadaan tidak berdaya, tapi sekarang dia dalam keadaan yang lebih berdaya. Dulu misalkan sewaktu orang tuanya berkelahi, dia tidak bisa berbuat apa, bisa berbuat apa-apa. Nah, ada kalanya orang-orang yang mengalami gangguan stres pasca trauma ini tetap menempatkan dirinya sebagai orang yang tak berdaya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada mereka, bahwa tidak, engkau sekarang berdaya. Engkau tidaklah setidak berdaya pada waktu engkau masih kecil.
2: Jadi dilawan gitu ya, Mak.
0: Jadi harus dilawan akhirnya, dan diberikan perspektif yang lebih luas. Namun saya sadari ini memang berat sekali.
1: Iya. Kalau kita ngambil contoh konkret tentang seorang anak gadis gitu Pak Pol, yang sudah diperkosa, lalu dia membangun kehidupan berumah tangga. Nah itu bagaimana dia? Apa dia harus juga kembali untuk ke tempat dia dulu diperkosa, lalu mengingat-ingat orang yang memperkosa, dan bagaimana Pak?
0: Yang saya maksud dengan kembali bukannya kembali ke tempat mengunjungi itu,
1: tempat itunya, bukan
0: secara fisik, tapi secara emosional. Jadi dengan bantuan seorang ahli terapi, dia mengunjungi kembali saat itu dan mengeluarkan perasaannya, yaitu perasaan takutnya, perasaan marahnya, biar dia ekspresikan semuanya. Dia mungkin akan menangis, dia akan berteriak. Tapi setelah dia mengeluarkan emosi, dia mengeluarkan lebih lega. Emosi itu dia pun tetap perasaan was-was akan muncul. Dan misalkan dia sudah menikah, tidak bisa tidak, ini menimbulkan dampak Pak Gun atau ya Ibu Ida. Karena peristiwa yang serupa kalau dialami meskipun dalam konteks yang berbeda akan memicu kembali keluarnya peristiwa traumatis yang dialami dulu itu. Dan ya kita sadar bahwa perkosaan adalah suatu tindakan kekerasan yang melibatkan seks. Yeah. Jadi sewaktu dia menikah dan melakukan hubungan intim dengan si suami,
1: dia takut,
0: dia akan merasa takut juga karena adanya kesamaan. Jadi kita yang pernah mengalami suatu peristiwa traumatis, kita akan berhati-hati, akan sangat was-was dengan hal-hal yang mirip dengan peristiwa traumatis itu, dengan bahaya yang pernah kita alami itu.
1: Masalah itu, masalahnya timbul Pak Pol kalau si suami itu enggak pernah tahu tentang latar belakang istrinya itu Pak Pol, bahwa istrinya pernah mengalami diperkosa sampai trauma seperti itu Pak Pol.
0: Ya, suami tidak mengerti, memang ini menimbulkan masalah karena pertolongan justru harus muncul dari suaminya. Jadi suami yang dengan pengertian dan kelemah lembutan mulai mengajak si istri untuk percaya bahwa enggak, saya ini lain dari orang lain, bahwa saya ini mengasihi engkau dan dia akan bisa menjadi penolong yang berpotensi untuk memulihkan si wanita ini.
1: Dan mungkin mengajaknya ke apa? Konselor gitu Pak.
0: Iya. Iya.
1: Bersama-sama di dalam ya, hal itu bimbingan harus diberikan kepada suami maupun dan istri. Gitu.
0: Betul. Betul.
1: Ya. Bentuk trauma yang lain yang menimbulkan stres itu Pak Pol, itu seberapa jauh dampaknya sekarang pada anak-anak mereka itu Pak Pol? Jadi misalnya ibu itu tadi ya yang sudah diperkosa dan sebagainya, apakah itu juga berpengaruh kepada anak-anak mereka?
0: Biasanya iya Pak Gun. Jadi kita yang pernah mengalami peristiwa traumatis tertentu cenderung berusaha menjauhkan diri dari segala sesuatu yang mirip dengan peristiwa itu. Nah, dalam kasus si ibu ini, dia akan ekstra hati-hati menjaga anak-anaknya, terutama yang putri. Jadi dia akan misalnya berkata, jangan dekat dengan pria, hati-hati dengan pria, jangan jalan sendirian. Jadi dia akan menanamkan sebetulnya rasa takut pada diri si anak. Begitu.
1: Nah, dalam hal itu apakah ibu itu perlu cerita kepada anaknya, Pak?
0: Tidak perlu.
1: Tidak perlu.
0: Tidak perlu. Sampai anak itu mungkin sudah dewasa, kalau dia mau cerita ya silakan, tapi juga tidak harus. Ya. Namun yang perlu dia ceritakan adalah kepada suaminya. Suaminya harus tahu hal itu dan bisa memaklumi dia.
2: Jadi mau enggak mau si ibu ini masih tetap terpengaruh ya Pak Pol ya, dalam pola untuk mendidik anaknya dalam situasi yang pernah ia alami itu ya Pak Pol.
0: Biasanya iya Bu Ida, karena begini ya, saya berikan contoh dah. Misalkan kita malam hari keluar ke, terus ditodong jam kita diambil misalnya. Saya kira setelah peristiwa tersebut mungkin selama 2-3 bulan ya, kita agak enggan keluar malam karena peristiwa tersebut membayang, jangan-jangan sekarang waktunya saya ditodong lagi. Dan waktu kita jalan malam hari misalnya, ada orang berjalan di belakang kita, kita akan merasa takut sekali. Jadi segala sesuatu yang mirip dengan peristiwa traumatis tersebut akan membangkitkan rasa takut kita. Jadi segala macam, saya pikir ini adalah memang reaksi yang normal ya. Manusia senantiasa berusaha untuk melindungi diri, menjaga diri jangan sampai mengalami ancaman bahaya. Sekali dia gagal, sekali dalam pengertian gagal, kecolongan ya, dia
1: ditodong.
0: Nah, dia akan benar-benar berusaha dua kali lipat lebih keras untuk melindungi dirinya, untuk menjaga dirinya. Jangan sampai hal ini terulang lagi. Nah, caranya adalah dengan ekstra hati-hati itu, Bu Ida. Jadi waktu dia jalan, begitu mendengar ada suara kaki di belakangnya, dia akan langsung secara otomatis bersiap-siap untuk lari atau untuk apa, karena dalam dirinya sudah ada perintah naluriah yang meminta dia untuk jaga, jangan sampai terjadi lagi. Kita tidak mau mengalami sakit dua kali soalnya, Bu Ida.
1: Iya, itu merupakan suatu sisi yang positif ya, Pak Pol ya, dari ya, dari pengalaman itu. Tapi juga bisa menimbulkan sisi yang negatif, yaitu curiga pada orang-orang yang lain yang ada di sekelilingnya.
0: Betul, betul. Ini banyak dialami juga dalam kasus yang lebih ringan ya, Pak Gun. Misalnya seseorang mengalami patah cinta 3 kali berturut-turut dalam waktu 3 tahun misalnya. Sebelum dia berani memulai dengan yang keempat, saya kira dia akan berpikir 1000 kali untuk mencintai seseorang, karena luka yang dialaminya itu tetap membekas. Begitu.
1: Menurut pengalaman Pak Pol selama ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menolong seseorang yang mengalami PTSD itu?
0: Tergantung
1: parahnya, Pak.
0: Parahnya dan kekuatan orang itu. Jadi semakin parah semakin lama, dan semakin lemah diri orang tersebut semakin juga lama. Tapi kalau orang itu berani dan memiliki kekuatan, biasanya prosesnya bisa lebih cepat. Dalam waktu beberapa bulan bisa keluar dari masalahnya. Maksud saya begini, yang biasanya menjadi penghalang terbesar pada akhirnya adalah diri orang itu tersebut. Waktu misalkan dalam terapi saya mengajak orang tersebut untuk kembali ke peristiwa-peristiwa traumatis yang dialaminya, cukup banyak orang yang tidak berani kembali karena begitu takutnya. Jadi dalam dirinya ada suatu konflik di mana pada satu sisi peristiwa yang menakutkan itu ingin keluar kembali, tapi di pihak lain ada tangan dalam dirinya yang mencoba menekan agar peristiwa tersebut tidak muncul. Nah, waktu konselor berusaha untuk membawa dia kembali, otomatis reaksi dalam dirinya adalah melawan, tidak mau kembali ke peristiwa tersebut, justru dia ingin melupakannya. Namun masalahnya dia tidak bisa melupakannya, justru dia itu datang kepada konselor karena dia diganggu oleh perasaan-perasaan tegang ini. Namun untuk bisa lepas dari perasaan tegang ini, dia harus kembali ke sana. Nah, saya temukan ada orang yang berani, nekat kembali, dan orang yang seperti itu akhirnya lebih cepat sembuh.
1: Bagaimana dengan kalau kita bacakan kepadanya itu ayat-ayat Alkitab yang memberikan kekuatan, penghiburan, supaya jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, damai sejahtera Tuhan diberikan kepadamu, itu bagaimana, Bapak?
0: Saya harus akui, Pak Gunawan, ada kalanya ayat-ayat ini memang menjadi kekuatan bagi diri mereka, tapi ada kalanya ketakutan mereka terlalu besar dan akhirnya malah mengalahkan firman Tuhan ini. Dalam pengertian, mereka tidak bisa lagi mengamini dan menerima ayat atau menerima firman Tuhan ini, janji Tuhan ini, sebab mereka terlalu takut.
2: Pak Pol, kalau memori ketakutan itu terlalu disimpan ya, selalu disimpan dengan berat ya, Pak Pol, itu bisa menimbulkan gila atau enggak, Pak Pol?
0: Untuk sampai gila ya, itu istilah gila itu ya memang istilah yang sangat umum. Misalkan kalau secara klinisnya kita sebut dia misalnya menderita skizofrenia atau apa ya, ya enggak ya, sampai sejauh itu ya tidak. Namun yang lebih sering terjadi adalah dia dirundung oleh kecemasan yang tinggi, mudah takut, mudah tegang, dan emosinya labil, mudah turun naik. Kalau misalnya marah, tidak bisa menguasai rasa marah. Misalnya sedih, benar-benar dirundung kesedihan yang dalam, begitu. Jadi kehidupan emosinya sangat labil sekali, begitu.
1: Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengerti akan perasaan-perasaan kita mengalami hal ini, karena Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami peristiwa traumatis yang luar biasa sebelum dia dalam pergumulannya di Taman Getsemani dan waktu dia disalibkan, Pak Pol.
0: Betul.
1: Jadi gitu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk menolong seseorang itu juga. Bagaimana, Pak?
0: Betul sekali, Pak Gun. Jadi dikatakan di firman Tuhan di kitab Ibrani bahwa kita mempunyai imam besar yang mengerti kelemahan kita. Sebab ia pun dicobai namun tidak berdosa. Jadi Tuhan mengerti penderitaan sebab dia mengenal penderitaan. Tapi dia tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi waktu kita berdoa dalam kesakitan kita, ketakutan kita, ketegangan kita, Tuhan mengerti.
1: Iya, karena Tuhan pun pernah mengalami gitu.
0: Betul. Ya. Dan Tuhan tidak akan memarahi kita, Pak Gun, ya.
1: Yeah.
0: Ada kalanya kita berpikir pasti kesel. Kita anak-anaknya kok tidak berani menghadapi fakta hadapi dan malah ketakutan. Tapi Tuhan mengerti. Tuhan mengerti bahwa yang kita alami ini bukannya masalah takut atau berani, tapi ini adalah masalah gangguan yang kita alami pada masa-masa lampau, terutama pada masa kecil yang terlalu berat untuk kita tanggung.
1: Ya, tentunya di dalam apa kita membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia, kita mau menyelesaikan masalah-masalah yang masa lampau yang terus mengganggu di dalam kehidupan pernikahan itu, Bapak.
0: Betul, betul. Salah satu dampak yang kadang muncul ya, Pak Gun, dalam kasus perkosaan ya, wanita merasa tidak lagi berharga, Pak Gun. Mereka merasa sudah cacat. Nah, saya ingin membagikan satu ayat kepada mereka yang mungkin pernah mengalami peristiwa yang serupa. Di sini di 1 Korintus pasal 15 firman Tuhan di ayat 40 berkata, ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi ada tubuh sorgawi. Mungkin tubuh duniawi kita telah dinodai tanpa kita bisa berkata tidak. Kita tidak mau tapi dipaksa dan sebagainya. Tapi ingat firman Tuhan berkata ada tubuh sorgawi. Tubuh duniawi fana ya, akan hilang dan satu waktu akan dikubur. Tapi ingat bahwa ada tubuh sorgawi, dan bahwa yang menjadikan tubuh itu mulia adalah kenyataan bahwa kita dihuni oleh Tuhan Yesus. Kita dihuni oleh Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus Tuhan mendiami tubuh kita ini, dan itulah yang menjadikan tubuh kita mulia. Tatkala kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menaati firman Tuhan, hidup kudus di hadapannya, itulah yang membuat tubuh kita mulia, menjadi tubuh sorgawi.
2: Juga hati kita ya, Pak Paul ya. Seperti di Yeskiel 11 ayat 19 ya Tuhan, ya, ya Pak Paul, pada dikatakan aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka.
0: Puji
2: itu
0: Tuhan.
2: Juga ya Pak Paul.
0: Betul sekali.
2: Bisa
0: ya.
2: Satu janji Tuhan yang bisa menyembuhkan hati yang telah terluka ya Pak Paul.
0: Betul, betul Ibu Ida.
1: Ya, jadi firman Tuhan itu memberikan pengharapan-pengharapan yang baru, bahwa tidak ada sesuatu yang bisa dihancurkan total oleh
0: Betul.
1: Kuasa kegelapan, tetapi
0: Betul.
1: Tuhan sendiri yang akan memulihkan semuanya itu.
0: Betul.
1: Karena Tuhan juga menghendaki kehidupan rumah tangga kita berbahagia, tentunya begitu Pak Paul.
0: Betul.
1: Baiklah, demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah persembahkan sebuah perbincangan tentang gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi melalui acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 FM sudah kita dengarkan telaga dengan pembicaraan yang tentunya sudah memberkati ya. Dan saya akan lanjut dengan satu ini, Kekasih Jiwaku dari Adi Chandra bersama dengan Bestindo Music.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.

105,5 RFM, sekalipun aku dalam lembah kelam dari pendeta Dr. Insinyur Niko Embo. Kita di menit yang ke-53 lepas dari jam 6 bagi waktu Star FM. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Ibu Kamila di Sidoarjo. Jika kenyataan tak sesuai harapanmu, percaya saja Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk hidupmu ya. Tuhan berkati Pak Purmanam juga di Pasuruan Kota. Requestnya Betapa Hatiku menyapa untuk Abah Waisal, Pak Sian Umbiudi, Pak Lukas Basuki, Eyang Bono, Pak Widianto, Pak Irawan, Mas Adi Furin, Pak Wiwin, Mak Meduro, Tumiar ya, dan masih banyak lagi. Terima kasih Mas Julius ya, berkat yang dibagikan dari Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada Furin yang ada di Bangil ya, mengucapkan shalom ke Yulis, selamat pagi, apa kabar ya. Selamat melayani persekutuan udara PTL, menyapa semua pendengar. Dan Tuhan Yesus berkati. Sudah 3 tahun ini aku ikut Tuhan Yesus kok ya, dengan segala carut marutnya dunia, segala pergumulan, tapi aku masih berdiri dan tersenyum, sebab aku yakin dan imani Tuhan Yesus selalu menyertai dan gak pernah meninggalkan aku sedetik. Ya Tuhan berkati Furin, tetap setia dalam Tuhan ya. Lilik Avianti juga di Sidoarjo, requestnya Simon di worship dengan Yesus kau sungguh baik. Terima kasih, sehat selalu dan damai sukacita Tuhan Yesus memberkati. Ada Ibu Yuni di KM ya, requestnya sekalipun aku dalam lembah kelam untuk Julius Kedesius sama-sama. Ada Anis di Nganjuk juga, berbagi berkat, tidak ada rencana Tuhan yang gagal walaupun melewati lembah kesulitan dan air mata, semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Shalom, selamat pagi tim PTL yang bertugas, Pak Setia Budi, Furin, Ibu Eka Cilik dan semua saja. Semua pendengar dimanapun berada Tuhan berkati. Seumur hidup itu lama, tadi komen di renungan pagi ya. Tony di Krian juga terima kasih untuk bersamanya. Ya, seumur hidup itu lama. Selama-lamanya itu jauh lebih lama. Karena itu kalau ada mungkin banyak pilihan yang kita ambil, yang kita pikir kalau begini hasil pilihanku ya, ya pilihlah yang terakhir. Jangan sampai ada penyesalan selama-lamanya. Iya kan? Tetap ikut Tuhan ya. Seumur hidup itu lama, tapi selama-lamanya jauh lebih lama gitu ya. Apapun masalah hidup kita, berkat kasih, semuanya sementara sampai ya kita menutup mata selesai di dunia ini. Seberat apapun pasti selesai. Ya, seberat apapun pasti selesai. Gitu ya. Tapi yang pasti tetap pegang iman dalam Tuhan. Karena selama-lamanya itu jauh lebih lama, karena enggak ada akhirnya. Pastikan kita tetap pegang iman di dalam Tuhan. Apapun itu ya. Bagaimanapun kehidupan kita hari ini, keadaan apapun hari ini, tetap pegang iman di dalam Yesus. Terima kasih ya. Jangan pernah mundur dari Dia, apapun yang terjadi. Tetap beriman, tetap percaya. Oke, dan saya akan lanjut menghadirkan pujian yang lain. Sebelum nanti saya akan lanjut menyapa Anda yang bergabung di jalur Facebook ya. Yang satu ini dari Symphony Worship, saya hadirkan dengan Yesus, kau sungguh baik.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih